0: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya, di pagi hari ini di pukul 7 lebih 5 menit ya. Di beberapa titik di wilayah Wonogo di pagi hari ini perlahan juga sudah mulai ramai lancar ya. Volume kendaraan juga sudah mulai tinggi teman-teman. Hati-hati ya yang akan berangkat beraktivitas di pagi hari ini ya. Jadi informasi dari Mas Bayu, di pagi hari ini di Jalan Arif Rahman Hakim masuk ke wilayah Kota Ponorogo ya, di Jalan Soekarno Hatta ya, terpantau ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah mulai meningkat di pagi hari ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Lalu juga ada Mbak Yuni, selamat pagi, yang tadi melintas di seputaran Ponorogo Kota aja Mas, ini melambarkan ya, terpantau pagi hari ini ramai lancar juga, cuacanya cerah. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Bagi mitra Songgolangit lain yang ingin ikutin burung di pagi hari ini, bisa menghubungi nomor 0811 3555992. Mitra Songgolangit Gerbang Suro 2026 diproyeksikan akan menjadi salah satu perhelatan budaya terbesar ya. Tak hanya menyiapkan puluhan agenda seni dan budaya, Pemkab Ponorogo pun juga memastikan kehadiran sejumlah tokoh penting nasional ya, mulai dari presiden, wakil presiden ya, para menteri hingga gubernur masuk dalam daftar tamu undangan yang diharapkan hadir menikmati kemeriahan pesta rakyat Bumi Reog. PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mengungkapkan bahwa proses penyampaian undangan kepada para petinggi negara setelah sudah dilakukan. Bahkan jumlah tokoh tersebut sudah memberikan sinyal positif untuk hadir dalam rangkaian Gerbek Suro tahun ini. Kehadiran para pejabat pusat tersebut diharapkan semakin mengangkat nama Ponorogo di tingkat nasional. Pun juga Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa informasinya juga akan mengirimkan kontingen grup Reog Ponorogo. Menurutnya, antusiasme berbagai pihak terhadap Gerbek Suro ini memang cukup tinggi ya. Selain menjadi agenda budaya tahunan yang telah dikenal luas, status Reog sebagai warisan budaya dunia semakin menambah daya tarik bagi tamu dari berbagai daerah ya. Jumlah peserta Festival Nasional Reog Ponorogo hingga saat ini tercatat mencapai 30-an grup ya. Angka tersebut relatif sama dengan tahun sebelumnya, namun panitia berkomitmen menghadirkan kemasan acara yang lebih menarik agar gaung Gerbek Suro ini semakin meluas. Meski tidak didukung tambahan anggaran besar, Pemkab Ponorogo tetap memasang target tinggi terhadap kesuksesan penyelenggaraan Gerbek Suro. Berbagai persiapan dilakukan secara selektif, termasuk dalam menentukan pihak penyelenggara acara. Langkah ini dilakukan agar setiap kegiatan mampu memberikan dampak maksimal bagi promosi daerah maupun perputaran ekonomi masyarakat. Sejumlah undangan dari kalangan nasional juga telah memberikan konfirmasi awal. Beberapa nama disebut siap hadir untuk menyaksikan langsung kemeriahan festival budaya terbesar di Ponorogo. Bahkan pemerintah daerah masih berharap wakil presiden dapat meluangkan waktu untuk datang pada puncak kegiatan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus. Seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Ya, masih di Gerah Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Mitra Sungguh Langit, pengusutan kasus dugaan korupsi di internal BGN Kejaksaan Agung memicu efek domino ya di tingkat daerah. Jadi program unggulan MBG di jumlah wilayah di Ponorogo dilaporkan lumpuh total dan berhenti beroperasi terhitung pada hari Kamis kemarin ya. Sengaruh di tingkat hilir ini terjadi pasca Kejaksaan Agung melakukan operasi senyap dan petinggi BGN ya Mitra Sungguh Langit terkait dugaan penyelewengan dana operasional serta pengadaan logistik tahun anggaran berjalan. Penangkapan tersebut memaksa jajaran pengurus baru BGN melakukan evaluasi total dan membekukan sementara sistem pencairan dana ke daerah guna perbaikan sistem atau pentatausahaan keuangan. Akibatnya ribuan anak sekolah yang serta kelompok sasaran seperti balita dan ibu hamil di Ponorogo dipastikan gagal menerima pasokan makanan bergizi hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Berdasarkan data dokumen resmi yang dihimpun, penghentian operasional ini terjadi secara serentak di SPBG Ponorogo ya. Di antaranya di SPBG Ponorogo Menang, Blembem di Jambon serta SPBG di Gelangkulon ya di wilayah Sampung. Mayoritas SPBG tersebut menghentikan sementara operasional dikarenakan belum turunnya anggaran dari BGN Pusat. Seorang mitra pengelola SPBG di Ponorogo yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan adanya bahwa mandeknya operasional ini dampak langsung dari badai hukum yang mengguncang BGN Pusat. Lebih lanjut, ia membenarkan bahwa macetnya dana operasional ini juga dipicu oleh langkah preventif pasca penangkapan 3 mantan petinggi BGN oleh Kejaksaan Agung. Ya. Kasus korupsi tersebut membuat jajaran manajemen baru yang ditunjuk langsung mengambil langkah ketat. Ya. Sementara itu, pihak satuan tugas MBG di tingkat daerah terkesan belum siap memitigasi dampak dari berhentinya operasional sejumlah dapur umum program prioritas ini. Ya. Sekretaris Satgas MBG Ponorogo, Luhur Apidianto, mengaku pihaknya justru belum menerima laporan resmi dari lapangan mengenai mandeknya aktivitas SPBG di wilayah kerjanya.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya Mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lo Dek.
2: Piye Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak Dek.
2: Piye lo Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Ya, masih di Geraha Warta Radio Semelangit FM, Mitra Semelangit ya, di pagi hari ini di pukul 8 lebih 6 menit ya. Di pagi yang cerah sekali ini, mungkin di antara Mitra Semelangit, pagi hari ini sudah OTW ya, berangkat beraktivitas ke tempat aktivitas masing-masing ya. Ada juga yang sedang sarapan mungkin ya, sedang beraktivitas di rumah ya. Selamat pagi, apapun aktivitas Anda di pagi hari ini, semoga segala macam kegiatannya diberikan kelancaran, kesehatan, ya pokoknya aman terkendali ya di hari Jumat 5 Juni 2026 ya. Dan seperti biasa Mitra Songgolangit, di setiap hari Jumat Radio Songgolangit selalu melaksanakan program yang sudah berlangsung bertahun-tahun ya, yakni program Jumat Berkah Radio Songgolangit. Jadi kami membagikan nasi bungkus istimewa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Jadi kelancaran ya, keawetan dari acara ini tak lepas dari ikut serta daripada Anda semua ya Mitra Songgolangit ya, pendengar setia Radio Songgolangit, donatur ya yang menyisihkan rezekinya untuk menyukseskan program Jumat Berkah ini ya. Jadi banyak yang teman-teman yang pengen ikut tapi nggak tahu caranya ini gimana, masih ikut program Jumat Berkah seperti ini ya. Jadi silakan hubungi nomor gatekeeper kita di 0811 3555992. Bisa tanya-tanya dulu Mitra Songgolangit ya, padahal mudah sekali ya, Anda bisa membantu berupa apapun, barang, uang, tenaga, armada ya, atau di rumah punya nasi bungkus ya, buntelih dewe di rumah ya, 10, 5, atau 1 ya. Gak apa-apa Mitra Songgolangit ya, lalu bisa diantar ke studio kita, atau kalau gak ada kendaraan, nanti calling aja, tim kita akan menuju ke tempat Anda ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, 24 jam Mitra Songgolangit ya. Mas iki di rumah ada 10 bungkus, ambil aja di sini ya. Teman-teman tuh biasanya seperti itu Mitra Songgolangit ya. Silakan hubungi nomor gatekeeper kita ya di 0811 3555992. Dan kami ucapkan terima kasih untuk para donatur yang ikut serta menyukseskan program Jumat Berkah kita ini. Ini dari, enggak hanya dari Ponorogo aja ya, teman-teman dari Madiun ya, Magetan juga ada yang ikut. Dan ini membantu berupa apapun ya. Mas, aku ikut membagikan. Boleh sekali ya, Mitra Songgolangit malah seneng kita ya. Main-main ke studio juga boleh sekali ya, ngopi-ngopi di sini. Di, kalau belum tahu, alamat Radio Songgolangit di Jalan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo ya, satu kompleks dengan Bawaslu Ponorogo ya. Kalau dulu satu kompleks dengan Dishub ya, Dishubnya pindah Mitra Songgolangit ya. Ini sekarang digunakan dengan Bawaslu Ponorogo ya, di Jeruk Sing. Etane Jeruk Sing Kidul Dalan Mitra Songgolangit. Ya langsung masuk aja ya, ngopi-ngopi di sini juga boleh sekali tentunya ya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para donatur yang sudah menyukseskan program Jumat Berkah ini yang sudah berlangsung bertahun-tahun yang lalu Mitra Songgolangit ya. Yang buat teman-teman yang ingin ikut ya berpartisipasi dalam menyukseskan program ini, silakan menghubungi nomor gatekeeper kita sekali lagi di 0811 3555992.

0: Radio Songgolan Informasi dan Solusi.
1: Mitra Songgolan, beberapa hari terakhir ini banyak sekali anak-anak yang melakukan prank pocong ya di berbagai wilayah. Ini yang terdekat ya, yang terbaru di Magetan. Jadi polisi mengamankan 5 pelajar yang diduga menjadi dalang di balik aksi teror pocong jadi-jadian yang meresahkan warga Kelurahan Tawang Anom, Kecamatan Magetan ya. Kapolsek Magetan Kota AKP Ika Wadani menjelaskan, kasus ini bermula saat polisi mendapatkan laporan dari masyarakat yang beredar bahwa sosok pocong berdiri di depan rumah warga di Kelurahan Tawang Anom. Foto tersebut menyebar di berbagai platform medsos ya, hingga menimbulkan keresahan. Dari hasil penyelidikan, pihak kepolisian mengidentifikasi pelaku yang ternyata merupakan sekelompok pelajar SMP. Mereka sengaja membuat konten pocong untuk mengikuti tren yang sedang ramai di media sosial ya. Jadi pihak kepolisian menjelaskan, Mitra Songgolangit ya, bahwa video ini dan fotonya viral di media sosial terkait dengan pocong jadi-jadian. Setelah dilakukan serangkaian penelusuran, 5 pelajar tersebut ditangkap dan dimintai klarifikasi ya, dan dilakukan pembinaan, Mitra Songgolangit ya, bahwa mereka tidak akan melakukan perbuatannya lagi ya. Mereka pun telah dilakukan pembinaan ya, bersama dengan pihak kepolisian, Forkopinda, Lurah Tawang Anom, dan tokoh masyarakat. Jadi, dan juga orang tua ya, rata-rata mereka ini pelajar dari SMP Mitra Songgolangit, dan membuat surat pernyataan bahwa mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, bukan rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh, karena ada air through technology. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tahan 1 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita yang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songo Langit FM, Mitra Songo Langit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau ada informasi apapun bisa kenimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555 9992. Mitra Songo Langit, informasi selanjutnya yakni seorang driver ojol bernama Wahyu, warga Kelurahan Demangan, menjadi korban pencurian saat beristirahat di Masjid Agung Baitul Hakim, Kota Madiun. Tas memang miliknya raib digodol maling saat ia tertidur pulas di serambi masjid. Peristiwa tersebut bermula ketika korban melaksanakan ibadah sholat duha untuk memutuskan melepas lelah sejenak. Ya. Diduga pelaku sengaja memanfaatkan situasi area masjid yang sedang sepi dan kelengahan korban untuk melancarkan aksinya. Akibat kejadian ini, korban kehilangan satu unit smartphone yang biasa digunakan untuk bekerja mencari orderan, dompet berisi kartu identitas, serta uang tunai senilai ratusan ribu rupiah. Hal tersebut sudah dilaporkan ke pihak Polres Madiun Kota. Pihak kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan dan memburu pelaku dengan mengandalkan bukti dari rekaman CCTV di area masjid.
1: Radio Songgolangit, informasi

0: Wis, pancen abang abdi terus ayu-ayu tenan, ora rugi oleh Kong Ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Nih. Ayo,
0: sabar bunyi, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro Tablet lagi lho.
1: Nek iki ayu tenan, terus water up iki apa nganggo kasese lan
0: nganggo parigene sing cair kuwi bidu, sing khusus lombok torong kombinasi pupuk tablet lan cair sak liyane iso ngundakke hasil panen uga iso nyuda perusahaan saka serangan omolan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng Toko Ude Berkah utawi Pak Yudi, Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko Legenda Tani Mas Heri, Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari, Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu, Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
4: Di situ buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun

0: Karena dijamin awet, karena sudah anti luntur, dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya DXC Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. DXC Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Exis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Exis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Exis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Exis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 동그랑이 빼디야.
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah.

Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedasa mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane ben cepet tekan omahku yo, yo.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedasa nggih kula purun.
1: Nggih, mpun. Tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahar ayat 188.
2: Radio Sungguh Langit, pukul 9.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

Nugraha Warta Radio Songgolangit FM ya, Mitra Songgolangit. Di pagi hari ini ya, di pukul 9:15. Mungkin dia juga sudah pekerjaannya ya, sedang dalam perjalanan pagi. Inilah hari yang baik dan juga semua deadline bisa terselesaikan di hari ini ya, enggak ganggu weekendnya. Enggak perlu nunda-nunda, Mitra Songgolangit, ya selesaikan di hari ini agar weekend bisa lebih tenang seperti itu ya. Dan kalau ada informasi apapun bisa kirim bersama kita tentunya di 0811 3555992. Kita langsung lanjut informasi selanjutnya. Ini seorang pria berinisial S, 50 tahun, warga Kecamatan Tragah, Bangkalan, Madura ya. Ini tewas setelah dibacok menggunakan celurit oleh pelaku berinisial J, 50

0: 40 tahun. Pelaku yang merupakan kakak ipar korban kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kasihumas Polres Bangkalan Ibda Agung Intama mengatakan, peristiwa tersebut terjadi setelah pelaku mendatangi rumah korban usai tiba di Surabaya. Saat datang, korban dan pelaku ini sebenarnya sempat bersalaman Mitra Song Langit. Tak lama setelah bertemu, korban dan pelaku ini terlibat cekcok. Dalam pertengkaran itu, pelaku diduga mengeluarkan sebilah celurit dan langsung mengayunkan ke arah korban. Sabetan senjata tajam tersebut mengenai perut kiri korban. Akibatnya, luka cukup parah ya, korban kehilangan banyak darah dan terjatuh di lokasi kejadian. Menurut polisi, luka bacok tersebut bahkan menembus organ dalam korban ya. Keluarga yang mengetahui kejadian tersebut langsung bawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun korban meninggal dunia sebelum sempat mendapatkan penanganan lebih lanjut ya. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Sementara itu pelaku diduga melarikan diri dan kini masih diburu petugas kepolisian. Dengan informasi awal yang diperoleh penyidik, aksi pembacokan diduga dipicu perselisihan terkait letak kandang ayam. Meski demikian, polisi masih mendalami motif dan kronologi lengkap kejadian tersebut. Dokter spesialis forensik RSUD Syarambu Bangkalan, Dr. Edi Suharto mengatakan, hasil visum menunjukkan korban mengalami luka serius di bagian perut di sisi kiri.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Kong Kulangi Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Mbak iya sing full senyum sayang.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sumber Langit PMK Ponorogo melelang 4 proyek 4 paket proyek perbaikan jalan yang bernilai total miliaran rupiah ya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Jamus Kunto Purnomo mengatakan pihaknya telah menuntaskan perhitungan ulang anggaran menyusul kenaikan harga aspal dalam beberapa bulan terakhir. Jamus mengatakan 4 paket pekerjaan tersebut telah diunggah dan saat ini sedang berproses di OKP JB ya. 4 ruas jalan yang masuk dalam paket lelang ini meliputi Selur Wonodadi, Badegan Tulung, Pulung Jurangwuluh, serta Jaraan Kalibening. Ya. Mereka masing-masing mendapatkan pekerjaan nilai anggarannya lebih dari 7 miliar rupiah. Jamus berharap proses lelang dapat segera rampung sehingga pekerjaan fisik di lapangan bisa dimulai dalam waktu dekat. Dengan begitu masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari peningkatan kualitas jalan tersebut. Selain 4 ruas jalan yang dilelang, PUPR juga menyiapkan sejumlah ruas prioritas lain untuk dilakukan penanganan. Di antaranya adalah ruas Jeruk Sing Jetis serta beberapa jalur dengan tingkat lalu lintas yang cukup tinggi. Menurut Jamus, kebutuhan perbaikan jalan di Ponorogo saat ini memang cukup mendesak ya. Bahkan beberapa ruas sempat menjadi sorotan masyarakat karena kondisi kerusakannya yang sangat parah. Ia menambahkan mundurnya proses penanganan tidak lepas dari penyesuaian anggaran akibat lonjakan harga aspal.
1: Radio Sanggolangit, informasi dan solusi.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak pak eh.
1: Ujiannya ini apa lo sih Soki?
2: Ketok ini besok wajah ujiannya biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, besok ini wajah perhiwanan.
1: Perhiwanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki anu ya, ini pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Oh.
1: Ya anak kucing.
2: Oh iya.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
7: Radio Songgolangit, pukul 10.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit, senang sekali ya pada kesempatan hari ini, pada hari Jumat 5 Juni 2006, biar dapat kembali menyapa mitra Songgolangit di hari Jumat pagi ini. Apa kabar ya mitra Songgolangit dimanapun Anda berada? Semoga pagi hari ini mitra Songgolangit selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalani. Dalam waktu terasa, kita sudah berada di penghujung menuju akhir pekan. Tak terasa ya, rasanya itu kemarin baru saja kita menjalani hari Senin, tapi tiba-tiba hari ini sudah hari Jumat, besok hari Sabtu, hari Minggu ya. Tandanya akhir pekannya sudah berada di depan mata, begitu. Dan apapun yang Anda lakukan pada hari ini, ya semoga selalu diberikan kemudahan dan juga hasil yang terbaik. Dan bagi mitra Songgolangit ya, bagi umat Muslim ya, semoga ya pada hari ini hari Jumat, khususnya bagi kaum laki-laki, jangan lupa untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Dan semoga ibadahnya dapat berjalan dengan lancar serta dapat memperoleh keberkahan yang berlimpah. Dan berdasarkan semuanya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di tengah aktivitas yang cukup padat. Luangkan waktu untuk beristirahat, perbanyak minum air putih,

0: dan tetap jaga semangat dalam menjalani hari. Daniel Mitra Sulaiman seperti biasa, dia akan menemani Anda dengan berbagai informasi yang menarik. Dan bagi Mitra Sulaiman yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan jangan kemana-mana, tetap di 99,2 FM Radio Sulangit.
1: Sambalangit,

0: Hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Poper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus,

0: Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit, sejumlah informasi ya sudah berhasil kami himpun dari meja Catkeeper. Untuk yang pertama ini ada informasi dari Kabupaten Ponorogo. Ya, ini Pemkab Ponorogo ini siapkan 500 juta rupiah untuk Grebek Suro 2026. Adapun pelaksanaan Grebek Suro ini akan digelar pada tanggal 6 Juni 2026 dan agenda budaya tahunan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN. Kementerian Pariwisata tersebut menjadi salah satu andalan Ponorogo untuk menarik wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal ini juga ditanggapi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Yeni Agus Sugiarto, yang menyebut bahwa seluruh rangkaian kegiatan Grebek Suro 2026 telah dipersiapkan sesuai dengan jadwal. Acara pembukaan akan berlangsung pada tanggal 6 Juni 2026 di

0: panggung utama Alun-Alun Ponorogo. 6 Juni ini juga artinya pelaksanaan Gerebek Suruh ini akan dimulai pada besok hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020. Selain dukungan dana dari APBD Ponorogo, penyelenggaraan kegiatan juga melibatkan berbagai pihak melalui kerjasama dengan sponsor dan juga mitra swasta. Selain itu, Gerebek Suruh ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya rock Ponorogo, tetapi juga memberikan efek ekonomi luas bagi pelaku usaha mikro, sektor perhotelan, kuliner, hingga jasa transportasi. Bapak Ponorogo berharap pelaksanaan Gerebek Suruh 2026 mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat posisi Ponorogo sebagai destinasi wisata budaya nasional. Salah satu agenda utama dalam Gerebek Suruh tahun 2026 adalah Festival Reog Remaja atau FRR ke-22 dan juga Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP yang ke-31. Kedua festival tersebut akan diikuti oleh 31 grup reog dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Festival Reog Remaja dijadwalkan berlangsung pada tanggal 7 hingga 10 Juni 2026, sedangkan Festival Nasional Reog Ponorogo digelar pada 11 hingga 14 Juni 2026. Adapun yang penutupan sekaligus pengumuman pemenang kedua festival, ini akan dilakukan ataupun dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2026.
1: Radio Songgolan, informasi dan solusi.
0: Ya, mitra semuanya, kita tentunya berharap ya atas informasi tadi terkait Pemkab Ponorogo yang menyiapkan dana sebesar 500 juta rupiah ini juga tentunya berdampak pada kelancaran acara Gerebek Suruh pada tahun ini, dan juga selain itu dapat terlaksana secara aman, kemudian dapat meriah dan semakin memperkuat kebanggaan masyarakat terhadap budaya serta warisan leluhur yang dimiliki Ponorogo. Dan tentunya dengan perencanaan yang baik, Gerebek Suruh juga diharapkan tidak hanya menjadi acara seremonial semata, tetapi juga dapat menjadi sarana promosi budaya yang ada di Ponorogo agar mampu meningkatkan kunjungan wisata dan juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah Ponorogo. Baik, mitra Sulungit, kota Bias, masuk ke Mada FM Radio Sulungit, karena sejumlah informasi lainnya akan dihadirkan di ruang dengan Anda.
1: Radio Songgolan, informasi dan solusi.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan. Bok iyo sing full senyum saya.
4: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to, sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti.

0: Bambang boleh melambaikan tangannya. Ini kayaknya banyak banget fan-nya Mas Bambang. Mas Bambang, Mas Bambang. Oh, Mas Bambang enggak ada suaranya ya?
1: Coba. Ini
0: ada ya? Iya, coba. Teman-teman yang ada di luar, Mas Bambang ada suaranya enggak sih ya?
1: Coba.
0: Ada. Sebentar, sebentar Mas Bambang ya. Kita cek. Coba cek Mas Bambang.
2: Cek. Halo.
0: Oke. Cek.
2: Ada? Oke.
0: Coba apa ya? Oke. Oke, coba panggil Mbak Naya, Mbak Talin, Mbak Bia. Oke, sambil menunggu mic dari Mas Bambang bisa di-on-kan. Ah, terima kasih. Di-mute kah? Oh, enggak. Sebentar ya, mungkin masih ada trouble buat Mas Bambang di kesempatan siang hari ini. Nah, mitra Songolangit, kesempatan siang hari ini, wow, luar biasa. Cuaca pagi hari ini sangat cerah, secerah hati kita karena hari ini akan kedatangan tamu yang luar biasa. Yang di-mute live-nya, Kak. Maksudnya iya, tapi harusnya kalau Mas Bambang ngomong itu
3: kan bisa ya.
0: Harusnya bisa. Kedengaran enggak ini? Masuk.
3: Kedengaran kan? Bun.
0: Sudah masuk kan? Sudah masuk.
3: Oh, sudah masuk kan?
0: Sudah masuk.
3: Oke.
0: Okay. Ya, sudah. Okay. Gimana? Sudah? Oke. Sudah ya, aman. Baik, mitra Songola. sudah, terima kasih. Oke, okay, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, di kesempatan siang hari ini kembali lagi. Sebenarnya Mas Bambang, lensa kacamata itu kan harusnya sesuai dengan kebutuhan kita.
3: Oh iya, harus.
0: Nah, sebenarnya seberapa penting sih lensa yang tepat untuk kacamata kita? Jadi mungkin ada beberapa, ini mungkin dari segmen juga ya. Wanita, pria, usia, dan lain sebagainya. Nah, seberapa penting kita menggunakan lensa kacamata itu sebenarnya, Mas Bambang? Kalau boleh Mirda tahu.
3: Iya, sangat penting karena kan kita sendiri kan melihat melalui lensa ya. Jadi pentingnya untuk periksa dulu supaya kita juga nyaman, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Okay. Jadi proses refraksinya atau pemeriksaannya itu memang harus teliti dan sesuai sama kebutuhan mata kita.
0: Oke. Okay. Jadi seperti itu ya, kalau kita membahas tentang pentingnya, seberapa penting sih memilih lensa untuk kacamata kita, untuk kenyamanan kita dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang belum tahu, sebenarnya hari ini itu kita ngobrol dengan OS Kacamata. Nah, OS Kacamata itu berada di mana, terus apa aja sebenarnya yang ada di dalam OS Kacamata? Sebenarnya sudah sering kita bahas, kayaknya ini pendengar baru dan ini juga
3: pengalaman
0: di
3: TikTok.
0: Itu ya Mas Bambang ya. Kita reminding kembali, kita ingatkan kembali kalau teman-teman ada yang lupa tentang OS Kacamata.
3: Oke, jadi OS Kacamata itu ada di dua tempat ya. Yang pertama ada di Jalan Baru. Kalau warga Padang pasti sudah hafal Jalan Baru di mana ya. Itu. Dan yang kedua kita ada di Jalan Sultan Agung.
0: Oke.
3: Itu di enaknya di selatannya Posmodo. Kalau warga Ponorogo kan pasti sudah hafal sama Posmodo.
0: Iya.
3: Jangan turun jalan gitu.
0: Benar-benar. Jadi dan itu
3: untuk yang baru itu memang kita bikin konsep yang heritage ya, yang itu optical boutique gitu. Jadi customer biar lebih nyaman dan bisa lebih apa ya, pilihan lensa juga di sana, iPhone juga di sana, mulai dari yang harga hemat sampai yang branded kita ada di situ.
0: Oke, jadi mitra Songolangit semuanya, kalau mungkin di siang hari ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang OS Kacamata, terus banyak banget keraguan-keraguan tentang bagaimana kita memilih kacamata, ya Mas ya. Kita langsung aja datang ke OS Kacamata. Untuk yang dekat dengan Jalan Baru bisa langsung ke Jalan Baru. Kalau ada yang dekat di Jalan Sultan Agung juga langsung aja ke Jalan
3: Sultan Agung.
0: Tapi kalau pengen kayak menikmati nuansa yang berbeda seperti itu ya, kita langsung kemana Mas?
3: Ke Sultan Agung. Jadi lebih nyaman. Jadi kalau kita kesana sama keluarga itu nanti lebih, karena tempatnya lebih luas.
0: Oke.
3: Karena juga ada playgroundnya juga, juga ada untuk yang VIP juga ada, jadi pasti lebih nyaman.
0: Oke. Jadi gitu ya Mitra Sanggar Langit, kalau memilih sebenarnya dua-duanya nyaman, tapi kalau memilih tempat yang lebih luas, bawa anak kecil, di sana juga ada playground.

0: jalannya, mending ke jalan Sultan Agung. Seperti itu. Nah, Mas Bambang, sebenarnya gini ya, kenapa sih ada orang yang sudah pakai kacamata tapi masih sering pusing atau mungkin tidak nyaman?
1: Itu ada beberapa faktor ya. Jadi bisa jadi karena ukurannya tidak tepat.
0: Oke.
1: Titik fokusnya tidak tepat. Jadi titik fokus itu pedometer ya, kalau di resep itu jarak mata kanan sama kiri. Itu biasanya memang perlu dan harus disertakan itu.
0: Oke.
1: Sama proses adaptasi. Untuk yang pertama kali pakai memang harus ada beberapa hari untuk proses penyesuaian, jadi penyesuaian ukuran. Dan biasanya untuk yang pengguna sebelum sudah pernah pakai itu, kejernihan lensa itu juga biasanya berpengaruh.
0: Oke. Jadi gitu. Jadi seperti itu ya Mitra Songo Langit. Jadi pengaruhnya luar biasa. Jadi kita harus memakai yang sesuai dengan ukuran mata kita. Jadi itulah fungsinya kenapa kita harus periksa mata dulu. Jadi bisa dianalisis dulu seperti apa kondisi mata kita. Gitu ya Mas ya.
1: Ya.
0: Karena setiap orang itu beda-beda. Kadang kan nyun saya dulu maksudnya gini, kadang kan ada orang yang beli langsung di pinggir jalan langsung pakai. Seperti kan ada.
1: Ya.
0: Pengalaman juga sih ini sebenarnya berbagi pengalaman dulu ada teman saya itu juga pernah di sini. Nah, awalnya sebenarnya dia nggak minus nggak apa dan matanya itu dalam kondisi sehat sih Mas sebenarnya. Terus habis itu dia sering naik motor dia pakai kacamata. Nah kacamatanya itu beli di pinggir jalan tanpa diperiksa dan lain sebagainya dulu. Nah selang berjalan katanya itu kurang lebih 7 bulan. Akhirnya dia ngerasa kok ada yang aneh. Ternyata diperiksa akhirnya dia ternyata minus. Nah itu apa sebenarnya juga pengaruh ya Mas hal seperti itu sebenarnya?
1: Iya berpengaruh karena kalau misal karena sama dicek atau apa yang minus satu gitu itu yang bikin yang langsung jadi sama yang diproses di optik itu pasti lebih nyaman yang diproses, karena kalau di optik sendiri ada itu tadi titik fokusnya itu diukur dan jarak mata kanan sama kiri benar-benar diukur. Kalau yang langsung jadi kan dia bikin dari pabrik, jadi udah dipukul rata, disamaratakan biasanya itu yang bikin kurang nyaman. Dan biasanya itu kacamata baca itu sering sekali baca kan ada sih yang harganya memang lebih itu kan itu.
0: Oh jadi gitu. Benar. Jadi gini Mas, kacamata baca pun itu tetap ada ukurannya ya ternyata ya.
1: Oh ada.
0: Oh.
1: Jadi ya, ada ukurannya.
0: Itu juga yang menyebabkan orang-orang itu kadang salah kaprah.
1: Iya.
0: Karena gini, kemarin belum lama ini sih aku ngelihat di TikTok itu ada beberapa yang jualan hanya judulnya kacamata baca dan di situ itu ada hanya ada tulisan usia gitu usia. Aja kan usia sekian sampai sekian pakai ini ya kan. Nah itu berarti kurang akurat juga ya, harus dites dulu kayak ini gitu.
1: Karena kacamata baca itu kan sebenarnya untuk jarak dekat dan karena itu namanya presbiopia itu karena faktor usia, biasanya terjadi di usia mulai 40 tahun. Memang di usia 40 sampai 45 itu ada plusnya 1 sampai 125 kurang lebih segitu. Cuma kalau yang langsung jadi itu kan titik fokusnya itu kan dari pabrik. Jadi sedangkan kita kan misalnya saya sama Mbak Mita itu kan beda. Tentu nanti juga berpengaruh juga. Itu.
0: Jadi paten itu tadi ya.
1: Sama kedua itu kalau untuk yang jarak jauh. Jauhnya ada minus, ada silinder, itu nanti juga beda lagi ukuran bacanya. Itu beda lagi.
0: Oke, jadi seperti itu ya Mitra Songo Langit semuanya. Nah, jadi ada lagi beberapa pengalaman yang biasanya dirasakan oleh teman-teman yang ada di kantoran, yang ada di tempat-tempat kerja, pokoknya yang indoor. Dan dia itu seringnya ngelihatnya layar gitu ya. Entah itu laptop, mungkin ada yang sekarang lebih ke kayak gadget dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu kan mungkin biasanya full ya Mas, dari pagi sampai sore
1: malam.
0: Nah, karena kan mesti mantengin layar kayak gini ini ya. Nah itu sebenarnya lensa yang paling nyaman, paling tepat untuk para pekerja-pekerja yang ada di kantoran itu sebenarnya lensa yang gimana sih Mas?
1: itu lensa yang punya filter radiasi atau sekarang lagi booming itu lensa blue ray atau blue cut, itu sebutannya memang banyak ya tergantung brand-nya itu. Jadi lensa anti radiasi itu memang fungsinya untuk memfilter supaya radiasi dari gadget itu kan nggak langsung ke mata, itu disarankan.
0: Oke. Oke, jadi lebih tepatnya disarankan memakai kacamata yang sesuai dengan untuk monitor, untuk kemudian HP dan sebagainya.
1: Itu.
0: Oke, jadi nanti mitra Songolaya semuanya di sesi yang kedua kita akan buka pertanyaan. Boleh ya Mas? Bisa ya?
1: Boleh.
0: Sesi
1: boleh,
0: tanya jawab boleh. Jadi nanti di sesi yang kedua kita akan buka pertanyaan sesi tanya jawab buat mitra Songolangi semuanya. Baru di sesi yang kedua nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang sudah ada di live TikTok dan juga di WA baru kita bahas tuntas. Oke, sebagian sudah ada yang masuk Mas Bambang, tapi kita kayaknya ke lagu dulu aja.
1: Oke.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kalih atus seket ewu. Lumayan talor. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutasinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.
1: Oke, 99.2 FM, Songo Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Masih di Talk Show kesempatan siang hari ini bersama Mirdana Orinisha dan juga pastinya Mas Bambang dari Aska Jomata. Wow, banyak banget pertanyaan yang masuk Mas Bambang di kesempatan siang hari ini. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama, kayak kuis aja ya. Pertanyaan yang pertama, ya kamu tanya gak?
2: Boleh.
1: Oke, Mat, ini dari ada dari Kakak Intan. Nah, mata silinder itu bisa diobati atau memang harus pakai kacamata sih Mas Bambang?
2: Kalau silinder tetap harus pakai kacamata. Karena silinder itu kan sebenarnya astigma itu karena genetika sama itu kebiasaan. Jadi lebih baik memang pakai kacamata. Apalagi kalau dirasa sudah mulai mengganggu aktivitas. Biasanya kalau sini malam hari loh, enggak enak itu. Jadi baiknya memang pakai kacamata.
1: Malam hari enggak enak itu kayak jarak jauhnya enggak nyaman atau jarak yang gimana sih Mas?
2: Untuk jarak tertentu itu tidak nyaman dan lebih sensitif cahaya.
1: Berarti kalau kendaraan pecah gitu ya.
2: Kena lampu gitu kan.
1: Iya.
2: Nyaman.
1: Kayak lampu kendaraan itu terus ngesorot terus pecah, enggak jelas.
2: Iya, jadi kayak ada bias gitu.
1: Bias. Bias. Aku mau bilang bias.
2: Sering terjadi.
1: Oke. Jadi itu ya dari pertanyaan dari Kak Intan. Jadi kalau orang silinder itu memang baiknya pakai kacamata. Jadi seperti itu. Mas Danu.
2: Mata duitan.
1: Terlanjur tak baca, jadi harus tak baca ya. Mbak, kalau bajuku mata.
2: Ada Mas.
1: Ada Mas Bambang. Nanti punya uang 100.000 ya. Nanti ditambahin di ya, berarti ya.
2: Ada itu.
1: Oke, ada.
2: Coba cek kalau sebenarnya mata ada itu yang itu.
1: Mata duitan itu ya. Oke, tak pikir mau tanya yang serius gitu ya. Ini Mas Danu ini ternyata ya serius banget pertanyaannya ini ya. Ini adalah penyakit sejuta umat ini ya.
2: Iya.
1: Sebentar, Kak, kenapa ya kalau pakai kacamata anti radiasi itu suka pusing?
2: Nah, itu mungkin ada ukurannya nggak, atau ada minusnya atau ada plusnya? Itu mungkin tidak nyaman, bisa jadi ukurannya, ukuran dari lens satu tidak sesuai sama yang dibutuhkan mata kita. Kembali lagi ya tadi, titik fokus itu atau pupil distance tadi yang PD meter itu juga harus tetap sesuai sama ukuran mata kita. Itu dia, enggak nyamannya karena itu, tidak sesuai.
1: Karena mau anti radiasi pun itu syaratnya harus diperiksa dulu ya Mas. Karena
2: baiknya gitu.
1: Karena titik fokus masing-masing orang berbeda-beda. Jadi seperti itu.
2: Suka ada, jadi

0: 15 menit. Ya.
1: Jadi seperti itu ya Mitra Songgolangit semuanya. Kalau zaman dulu, dulu banget itu biasanya
0: ya,
1: ya dong Mas, ada beberapa hari dulu.
0: 1 sampai 3 hari.
1: Nah, 1 sampai 5 3 hari. Tapi sekarang itu karena sudah lebih canggih, terus juga SDM juga lebih banyak seperti itu. Jadi di OS kacamata itu sekarang sudah bisa 15 menit. Pokoknya bisa ditunggu deh.
0: Kalau selama lensanya masih kita ready ya, itu ada bisa ditunggu. Dan tapi insyaallah kalau kita 80% bisa ditunggu.
1: Okay.
0: Kecuali kalau lensa-lensa memang yang perlu order ya, yang saya ukurannya mungkin perlu custom.
1: Okay.
0: Seperti dalam satu kacamata itu ada 3 ukuran. Jadi ada plus, ada cylinder. Terus itu yang kayak kemarin tadi mamanya masnya kemarin itu tadi.
1: Oh, mamanya Mas Yogi.
0: Nah, itu kan perlu nunggu dulu karena baca jalan dan ukurannya memang atasnya ada kombinasinya. Itu perlu nunggu dulu.
1: Oh, gitu. Jadi ada, berarti sama dong dengan kasusnya Mbak Ami kemarin itu.
0: Iya.
1: Ada beberapa jenis di satu lensa.
0: Iya, dalam satu kacamata dia ada. Ada jauhnya juga ada minusnya, dekatnya juga ada plusnya, jadi
1: ada bacanya juga
0: ya.
1: Iya,
0: ada bacanya juga.
1: Oh, jadi seperti itu ya. Oke, jadi itu tadi ya, Mitra Songgolangit, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Florida. Nah, untuk selanjutnya, misal kita periksa, ini tadi udah belum ya Mas? Misal kita periksa di os kacamata, misal ada min sama plusnya, apa ada saran kita harus pakai kacamata atau harus diobati?
0: Sarannya kalau kita tentu pakai kacamata.
1: Oh iya.
0: Karena ini belum, nah untuk minus ya, itu obatnya itu sepertinya belum ada.
1: Bener banget.
0: Terapinya
1: ya,
0: mungkin ada ya, itu dokter ya yang nah, kita kan selaku yang membuat alat bantu pasti menyarankan untuk pakai kacamata.
1: Oke. Jadi seperti itu ya Mitra Songgolangit semuanya. Ada satu pertanyaan dari Mas Yon itu tadi, seputar tentang harus pakai atau tidak. Nah, sarannya yang lebih baik adalah pakai. Nah, Kak, kan di os kacamata lama itu bisa ditukar tambah. Nah, itu kacamata yang lama apa harus yang beli di os? Jadi maksudnya gini, sudah paham ya Mas?
0: Iya.
1: Kacamata misal dulu nggak beli di os, itu apa bisa gitu loh? Apa harus yang dulu beli di os?
0: Tidak harus beli di os kacamata. Jadi itu ya, yang belinya nggak di os, bahkan Mas ini gagangnya sudah tinggal satu, rusak nggak apa-apa. Jadi malah yang ditukar itu malah yang nggak digunakan.
1: Okay.
0: Jadi itu nanti kita dapat nanti kalau di os nanti harga yang baru berapa nanti kita dapat diskonnya itu.
1: Diskonnya, gitu.
0: Diskonnya
1: ya?
0: Gitu.
1: Okay.
0: Jadi tidak harus di os.
1: Jadi gitu ya Mitra Songgolangit semuanya. Jadi kalau kita belanja dulunya entah di mana, yang penting dibawa aja waktu belanja di os kacamata itu tetap ada voucher diskon potongan harga kayak gitu.

0: Tonggolangit, informasi dan solusi.
1: Oke, 99,2 FM, Tonggolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Masih bersama dengan Os Kacamata, ada Mas B di kesempatan siang hari ini. Nah, gini enak ya, aku manggilnya Mas B aja ya Mas ya.
2: Ya.
1: Oke, okay. Mas B.
2: Emangnya gitu.
1: Iya, Mas B. Di kesempatan siang hari kan udah banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar lensa dan lain sebagainya. Pokoknya lensa, kacamata, terus habis itu sakit dan lain sebagainya. Nah, Mas, sebenarnya lensa itu kan banyak ya jenisnya. Nah, antara lensa yang satu dengan lensa yang lain itu bedanya apa aja sih Mas sebenarnya?
2: Gini, jadi lensa sendiri kan ada beberapa fungsi. Jadi ada single vision atau yang untuk jarak jauh, kan? Ada juga yang untuk jarak dekat.
1: Okay.
2: Ada dua fungsi yang sering disebut bifokal itu. Nah, itu punya fungsi sendiri-sendiri. Okay. Dan yang biasanya yang membedakan itu bahan dari bahan dan fungsi lensa itu. Misalnya dari lensa yang single vision atau yang satu fungsi, yang sering ini kan lagi bunyi lensa anti radiasi atau lensa blu-ray itu. Blu-ray, blue cut itu. Itu punya kelebihan memang untuk menfilter supaya radiasi itu kan enggak masuk. Ada juga lensa kromik yang bisa berubah warna itu. Jadi kalau kena panas matahari itu bisa otomatis menggelap.
1: Oke.
2: Dan ada juga lensa yang dua fungsi yang itu baca jalan. Nah, yang membedakan tuh memang kualitas dari bahannya.
1: Okay.
2: Jadi bahannya itu kan berbeda-beda. Jadi semakin bagus memang harganya nanti juga akan beda.
1: Semakin beda.
2: Dan lensa ya kemungkinan yang kualitasnya bagus itu nanti dipakai juga akan lebih panjang. Dan kenyamanannya juga akan lebih nyaman untuk pakai yang itu. Jadi bukan hanya soal mahal dan murah, tapi kualitas visual yang didapat dan kenyamanan yang didapat.
1: Oke. Okay. Jadi seperti itu ya Mas. Ternyata banyak banget jenis lensa Mitra Songgolangit di kesempatan siang hari ini. Ada lensa minus, plus, terus yang untuk biar apa tadi Mas yang ketika dipanaskan apa namanya
2: lensa
1: sih?
2: Kromik,
1: ya. Kromik,
2: yang
1: lensa kromik ya.
2: Ada fotokromik dan blue kromik gitu.
1: Ada sekarang
2: itu lagi memang lagi banyak yang nyari.
1: Oh, jadi seperti itu lagi banyak nyari.
2: Nyaman buat berkendara itu.
1: Nyaman buat berkendara ya.
2: Nah, untuk siang hari.
1: Mitra Songgolangit yang belum pakai blue kromik sama satu lagi apa Mas?
2: Fotokromik.
1: Fotokromik. Wajib update dan hari ini juga datang ke Os Kacamata karena setelah talkshow ini akan ada promo khusus. Jadi nanti passwordnya Mbak, saya tadi nonton live TikToknya Radio Songgolangit bersama Os Kacamata, jadi tolong dikasih harga spesial gitu ya Mas ya.
2: Oke.
1: Siap. Nah loh, syukur-syukur kalau di screenshot terus passwordnya Mbak ini tadi katanya ada promo spesial gitu ya.
2: Spesial nih.
1: Lumayan loh ya promo ini ya, kalian dapat diskon, dapat voucher kan lumayan ya. Jadi jangan lupa di screenshot terus upgrade kacamata kalian kalau hari ini belum pakai fotokromik atau blue kromik gitu ya. Karena itu nyaman banget buat berkendara. Terus satu lagi juga, kalau memakai lensa itu pilihlah lensa yang berkualitas juga ya Mas ya.
2: Iya.
1: Karena yang pertama demi kenyamanan, yang kedua demi jangka panjang.
2: Jangka panjangnya.
1: Harga itu pasti ada nilainya.
2: Ada gitu nilainya. Ya.
1: Ada harga, ada nilai. Ada nilai, ada kualitas. Cie. Oke. Mitra Songgolangit di kesempatan siang hari ini ada lagi nggak pertanyaan dari Mitra Songgolangit di kesempatan siang hari ini? Kalau nggak ada, Mas terakhir pesan aja untuk warga Ponorogo dan sekitarnya, terutama untuk pendengar Radio Songgolangit. Nah, tentang pentingnya memilih lensa pada kacamata ini apa, Mas? Pesannya jenengan untuk warga Ponorogo?
2: Iya, pesannya ini untuk keseluruhan aja ya. Jadi ini di beberapa tahun terakhir ini, untuk yang anak-anak

0: anak-anak sekolah ini kebutuhan untuk gadgetnya kan dia memang dari sekolah sendiri kan sudah banyak ya yang pakai itu, yang pakai gadget. Jadi mohon diperhatikan untuk orang tua ya. Jadi ini sangat sering terjadi, kita kan pernah itu CSR ke beberapa instansi itu untuk ternyata banyak
1: yang minus. Oke.
0: Jadi dan anak mungkin enggak ada keluhan, jadi mohon diperhatikan itu. Jadi untuk kalau di AUS kan periksa mata gratis. Dan juga kita ada frame jika mungkin yang butuh kacamata, jadi frame-nya itu gratis Kak Mitra.
1: Oke.
0: Nanti tinggal beli lensanya aja. Jadi kita siap sediakan itu. Jadi kalau di AUS kacamata itu periksa mata gratis frame. Jadi yang gratis nggak cuma periksanya, jadi frame-nya juga ada yang gratis itu.
1: Oh.
0: Jadi tinggal beli kacamatanya.
1: Oh gitu.
0: Tinggal beli lensanya.
1: Frame-nya. Oke. Siap. Ini seperti itu ya Mitra Sangalangin semuanya, pesan aja untuk masyarakat Ponorogo, tolong diperhatikan. Jadi gini ya Mas, memang ya kalau kita amati dari tahun ke tahun itu semakin banyak anak-anak kecil yang
0: pakai.
1: Bener banget. Kalau zamannya saya dulu itu juara ya anak kecil pakai kacamata kayak gitu. Tapi sekarang masih kecil-kecil tuh kayak lensanya udah tebel-tebel kayak gitu ya Mas. Sebenarnya ya kasihan. Tapi ya gimana lagi, sekarang semakin banyaknya gadget, teknologi dan lain sebagainya. Akhirnya kayak mata kita itu juga semakin terkontaminasi. Istilahnya seperti itu. Nah Mitra Sama Langit, Mas Bambang, ini untuk terakhir karena hari Jumat juga gini kan, harus Jumatan kan. Promo bulan ini di AUS Kacamata. Jadi apa Mas promonya khusus untuk bulan ini di AUS Kacamata?
0: Iya, untuk bulan ini kita ada itu tukar tambah, kita ada sama itu untuk lensa yang premium. Kita 500.000 sudah frame sama lensa.
1: Oke.
0: Itu sudah satu paket, dan yang premium itu juga sudah dipertipis lensanya. Jadi untuk yang minusnya mungkin di atas 3, 4 atau 4 ke atas itu lebih aman. Jadi, nanti 40% lebih tipis. Sama ini yang pembelian dengan kartu kredit dapat potongan 10%.
1: Oke. Jadi itu ya. Ada lagi promonya yang lebih menarik kayak gitu Mas?
0: Pasti banyak.
1: Banyak
0: ya. Kan kalau mata pasti enggak salah untuk harganya.
1: Oke, siap. Pokoknya kalau mau promo yang lebih bagus, lebih keren, lebih banyak, syaratnya datang ke AUS Kacamata. Seperti itu ya. Udah Mas, ada lagi pesan terakhir? Kok pesan terakhir ya? Oke. Jadi itu ya Mitra Sangalangin semuanya, promo-promo di bulan ini banyak sekali dari AUS Kacamata. Pastikan buat teman-teman semua yang mau upgrade kacamata, langsung datang ke AUS Kacamata. Mas B, terima kasih di kesempatan siang hari ini sudah mampir di Radio Sangalangin. Jangan kapok ya. Untuk memberikan promo-promo terbaiknya untuk Mitra Sangalangin semuanya dan juga pastinya warga masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Oke, Mas B, terima kasih untuk satu jamnya hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan kita pamitan dulu yuk Mas B sama teman-teman yang ada di TikTok dan juga ada di Radio Analog.
0: Oke.
1: Akhirnya saya Mirna Norinisha bersama dengan sahabat saya dari AUS Kacamata, Mas Bambang Priatmoko, mengucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik AUS Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan ta lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik AUS Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke AUS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromonggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: informasi, dan solusi.
1: Ya, mitra langsung lagi masih di Geraha Warta.

Nah, Mitra Sumber masih di Geraha Warta, masih bersama Bia yang kali ini ada satu informasi dari Kabupaten Magetan. Polsek Magetan Kota Kabupaten Magetan Jawa Timur mengamankan 5 pelajar SMP yang membuat konten pocong jadi-jadian hingga meresahkan warga Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan. 5 pelajar itu lantas menjalani pembinaan. Kepala Angkatan Kota yakni AKP Ika Wardani mengatakan bahwa kelima pelajar tersebut sengaja membuat konten untuk mengikuti tren yang sedang viral di media sosial. Selain itu, pihaknya mendapat informasi dari postingan status WhatsApp masyarakat terkait adanya foto yang menyerupai pocong di Jalan Kalimantan. Dan setelahnya, foto pocong tersebut sempat menyebar luas melalui WhatsApp dan media sosial hingga membuat warga resah. Dan ada pun dari hasil penyelidikan kepolisian, aksi itu dilakukan pada Minggu 3 Mei 2006 dan videonya mulai beredar luas pada hari Senin keesokan harinya. Setelah mengamankan kelima pelajar tersebut, polisi juga memanggil orang tua masing-masing untuk dimintai klarifikasi pada hari Senin 1 Juni malam. Karena para pelaku masih berstatus anak-anak, polisi memilih mendepankan pembinaan daripada proses hukum. Pelajar itu lalu diserahkan kembali kepada orang tuanya. Adapun pembinaan terhadap 5 orang terduga pembuat konten pocong, ini dilakukan bersama Forkopimda Lurah

0: dampak ke masyarakat. Dan adapun rata-rata mereka ini masih berusia pelajar SMP. Dan karena itu, karena masih dalam kategori anak-anak, adapun dari pihak kepolisian melakukan pembinaan dan pengawasan dan akhirnya dikembalikan kepada orang tua. Dan yang terus mengenai informasi dari Kabupaten Magetan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada Graha Warta edisi Jumat 5 Juni 2020. Dan jangan berkenaan channel terlebih dahulu karena setelah ini masih ada rekan Talita yang akan menemani aktivitas Anda. Saya Biar pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mbak, sepur ning Jakarta wis liwat to, Mbak?
2: Wis full, telat tapakmu. Wis budal ke jam 7 mau lho.
1: Waduh, lek sepur ning arah Banyuwangi wis liwat porong to, Mbak?
2: Ya sek tase to, kira-kira 10 menitan lah.
1: Lah nek sepur ning Semarang wis liwat durung iki, Mbak?
2: Oh, lek iku yo engko awan, jam 12 budale. Sek to full, kowe iki tekok sepur jurusan ngendi-ngendi jane iki arep nyandi to?
1: Ora lho, Mbak, aku wedi, Mbak. Aku arep nyebrang jane.
2: Alah.

Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Sanggulangi Kebanggaan Ponorogo. Selamat siang untuk mitra Sanggulangi semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Tali Pamelia dan juga rekan Bia. Kalau tadi rekan Bia menemani ruang dengar Anda sejak pukul 10 sampai dengan pukul 11 ya. Nah, di siang hari ini Talita juga ditemani oleh rekan Bia yang akan menyampaikan informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis radio Sanggulangi FM. Dan kalaupun mitra Sanggulangi ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026. Dan seperti biasa, mitra Sanggulangi di setiap hari Jumat melaksanakan kegiatan sosial Jumat Berkah. Dan alhamdulillah untuk kegiatan Jumat Berkah pada hari ini mitra Sanggulangi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dan tentunya kami sampaikan terima kasih banyak untuk mitra Sanggulangi yang sudah berpartisipasi, yang sudah berkontribusi untuk ikut serta dalam kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Sanggulangi FM. Alhamdulillah di hari ini sudah berada di edisi 469 ya, yang mana artinya kita sudah 469 kali Jumat rutin melaksanakan kegiatan sosial Jumat Berkah. Nah, untuk para mitra Sanggulangi yang mau berpartisipasi, yang mau berkontribusi dalam kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Sanggulangi FM, boleh banget ya, Anda bisa langsung bisa datang ke studio Radio Sanggulangi FM, kemudian bisa juga kirimkan melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Tanpa minimal mitra Sanggulangi ya, kalaupun Anda mau ikut berpartisipasi dalam bentuk uang tunai, kemudian juga mau berpartisipasi dalam bentuk makanan, minuman, bahan makanan, ini juga bisa banget tanpa minimal. Karena sedikit dari kita tentunya sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Jadi yuk kita bersama-sama berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan, berbagi manfaat kepada saudara kita yang membutuhkan. Baik mitra Sanggulangi di Griha Warta siang hari ini, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14 ya, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan kalaupun mitra Sanggulangi mau request lagu, mau berbagi informasi, mau kirim-kirim salam juga boleh banget. Sekali lagi bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

0: wis-wis jan, pancen jos tenan top Marco.
1: Ora apa to pakne, kok jas-jas
0: iki. Lebune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Iya, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
0: Yo, Bu, iki jenpok kasih si Astro lan tablet apa dene sing khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bener. Oh, ngono to. Masing cair. Sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
0: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Sumadyo dateng.
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakut, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Puk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network menghadirkan

Kan? Layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Mi Innalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Dan di siang hari ini Mitra Songgolangit masih di program Graha Warta Siang. Dan tentunya kita masih akan ada berbagai informasi ya, yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Hari ini Mitra Songgolangit di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dan ternyata besok di tanggal 6 Juni 2026 ini adalah awal dari perayaan Gerebek Suro di tahun 2026 di Ponorogo. Ini resmi digelar mulai tanggal 6 hingga 15 Juni 2026 bertempat di panggung utama alun-alun Ponorogo. Agenda budaya tahunan ini merupakan pesta rakyat sekaligus magnet wisata unggulan Ponorogo yang masuk dalam agenda nasional Karisma Event Nusantara ataupun KEN Kementerian Pariwisata. Nah, Mitra Songgolangit, terkait dengan hal tersebut ya, pemerintah Kabupaten Ponorogo ini memastikan anggaran penyelenggaraan Gerebek Suro 2026 ini sebesar Rp500 juta atau tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, untuk menjaga kemeriahan agenda budaya terbesar di Bumi Reog tersebut, pemerintah daerah akan mengandalkan dukungan sponsor guna menutup kebutuhan pembiayaan di luar anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Meskipun anggaran yang dialokasikan relatif sama, Pemkab Ponorogo menargetkan Gerebek Suro tahun 2026 ini berlangsung lebih meriah dengan berbagai inovasi dan tambahan kegiatan yang diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiyarto mengatakan bahwasannya seluruh persiapan dan finalisasi pelaksanaan Gerebek Suro 2026 terus dimatangkan.

0: pemerintah daerah juga menggandeng event organizer lokal untuk menghadirkan konsep yang berbeda dibanding penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi Mitra Sang Langit, menurut Agus Sugiarto, kemeriahan Grebek Suro 2026 ini akan ditopang oleh puluhan agenda yang berlangsung selama satu bulan penuh. Selain mempertahankan kegiatan yang telah menjadi ikon tahunan, sejumlah konsep baru juga disiapkan untuk memperkuat daya tarik wisata dan budaya Ponorogo. Festival Nasional Reok Ponorogo yang menjadi agenda utama tahun ini dijadwalkan diikuti 31 peserta, sementara Festival Reok Remaja bakal diikuti 24 peserta dari berbagai daerah. Kedua festival tersebut menjadi magnet utama dalam rangkaian Grebek Suro 2026 yang secara keseluruhan menghadirkan 28 kegiatan pendukung. Nah, kemudian Agus Sugiarto yang akrab disapa Ugin ini menjelaskan bahwasanya anggaran 500 juta rupiah yang bersumber dari APBD ini hanya menjadi salah satu sumber pembiayaan. Karena itu, pemerintah daerah akan menggandeng sejumlah sponsor agar penyelenggaraan tetap berjalan maksimal tanpa harus menambah beban anggaran daerah. Nah, kemudian Mitra Sang Langit, dengan pola pembiayaan tersebut, Pemkab Ponorogo berharap Grebek Suro tidak hanya menjadi perayaan budaya tahunan, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Pemerintah daerah memproyeksikan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan selama Grebek Suro ini akan menjadi efek berganda terhadap berbagai sektor usaha, mulai dari UMKM, kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga industri perhotelan. Nah, kemudian untuk dampak ekonomi tersebut juga diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor retribusi, parkir, dan layanan wisata lainnya. Pemkab Ponorogo pun optimis, Mitra Sang Langit ya, ribuan wisatawan dari berbagai daerah akan memadati sejumlah lokasi kegiatan selama perayaan berlangsung. Selain Festival Reok, masyarakat juga akan disuguhi berbagai agenda budaya yang telah menjadi tradisi tahunan. Nah, Mitra Sang Langit, jadi dengan kombinasi antara pelestarian budaya, penguatan sektor pariwisata, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Grebek Suro 2026 diharapkan kembali menjadi salah satu event budaya unggulan Jawa Timur yang mampu memperkuat identitas Ponorogo sebagai kota reok sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
1: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, karena di siang hari ini Talita tidak sendiri ya, kita coba bergeser ke informasi dari meja gatekeeper, ada rekan dia, silakan.
2: Ya, terima kasih Talita. Kali ini informasi dari Kabupaten Ponorogo. Persiapan pemulangan ratusan jemaah haji asal Ponorogo terus dimatangkan. Menjelang kedatangan 5 jemaah di, panitia telah menyiapkan armada bus, ambulans medis untuk memastikan proses berjalan aman dan lancar. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi terhadap kondisi fisik jemaah yang baru menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi ke Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Ponorogo, yakni Marjuni, mengatakan bahwa seluruh kebutuhan penjemputan jamaah dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya menuju Ponorogo telah disiapkan. Sebanyak 13 bus akan digunakan untuk mengangkut jamaah, didukung 3 kendaraan patroli pengawal atau patwal, 3 ambulans, serta tim kesehatan yang akan mendampingi selama perjalanan. Menurutnya, kesiapan armada dan tenaga kesehatan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian pemulangan jamaah. Sebab, para jamaah akan menempuh penerbangan berjam-jam dari Arab Saudi sebelum melanjutkan perjalanan darurat menuju Ponorogo. Kehadiran tim medis diharapkan mampu memberikan penanganan cepat apabila terdapat jamaah yang mengalami gangguan kesehatan saat perjalanan. Selain menyiapkan sarana transportasi, panitia juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penyambutan berlangsung sesuai jadwal. Kedatangan jemaah haji asal Ponorogo

0: dijadwalkan pada Jumat 5 Juni 2006 di Alun-Alun Ponorogo. Lokasi tersebut akan menjadi titik akhir perjalanan sebelum jamaah kembali ke rumah masing-masing. Selain itu, Marjuni juga menjelaskan bahwa kondisi jamaah haji Ponorogo saat ini dilaporkan dalam keadaan sehat. Dan menjelang kepulangan, para jamaah sudah mulai melakukan persiapan akhir di Arab Saudi. Dan pada hari Kamis, waktu setempat, koper jamaah dijadwalkan diangkut dari hotel menuju bandara sebelum keberangkatan menuju Indonesia. Sebanyak 565 jamaah yang tergabung dalam subkloter 19 dan juga subkloter 20 dipastikan akan tiba bersamaan di Kabupaten Ponorogo. Dan pada saat keberangkatan menuju Tanah Suci, kedua kelompok tersebut berangkat dalam waktu yang berbeda. Penyatuan jadwal kedatangan ini telah diatur untuk memudahkan proses penjemputan dan juga penyambutan. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Ponorogo berharap seluruh rangkaian pengulangan dapat berlangsung sesuai hasil koordinasi yang telah dilakukan bersama instansi terkait. Dan dengan dukungan armada transportasi, ambulans, tim kesehatan, hingga pengawalan petugas kepulangan para tamu, Allah itu diharapkan berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Ya, informasi dari Meja Gatekeeper.
1: FM Radio Sunggolangit Kebanggaan Ponorogo.
2: Ya, mitra Sunggolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Grawarta hingga nanti tuntas pukul 14. Dan tentunya masih ada berbagai informasi lain mitra Sunggolangit yang akan kita hadirkan. Dan pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Grawarta.

0: melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Popper hebat, popper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya?
1: Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan
2: menurut. Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit di menit 8 lepas dari pukul 13 di siang hari ini. Masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM. Dan gimana Mitra Songgolangit, apa kabar di kesempatan siang hari ini ya? Kalau kita lihat di luar, Ponorogo saat ini cuacanya luar biasa cukup panas. Dan gimana nih kalau di daerah Mitra Songgolangit, apakah sama saat ini sedang panas ataupun sedang mendung atau bahkan sedang hujan? Nah, ini bisa banget ya Mitra Songgolangit, gimana informasi di daerah Anda, bisa banget diinformasikan, karena informasi dari Mitra Songgolangit ini juga sangat bermanfaat untuk Mitra Songgolangit lainnya. Dan tentunya Mitra Songgolangit di Geraha Warta siang hari ini, kita masih akan berbagi informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Kalau tadi kita ada informasi dari Ponorogo terkait dengan Grebek Suro dan juga informasi lainnya, kali ini kita bergeser ke informasi dari Pacitan terkait dengan kepolisian resor Polres Pacitan Jawa Timur melakukan menangani serangkaian kasus pencurian tabung gas LPG 3 kg yang sempat meresahkan warga setempat dengan menangkap seorang tersangka berinisial RD. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar pada Kamis kemarin ini mengatakan bahwasanya pelaku diamankan warga di Dusun Kradenan, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan sebelum diserahkan kepada petugas kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Menurut Ayub, RD yang merupakan warga Desa Ketro, Kecamatan Kebon Agung, Pacitan, mengaku pernah mengambil 2 tabung gas di sekitar SMP Negeri 1 Pacitan. Selain itu Mitra Songgolangit, pelaku juga diduga terlibat dalam pencurian 5 tabung gas di Desa Bangunsari dalam 3 kejadian berbeda. Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan mengatakan bahwasannya penyidik masih melakukan pendalaman untuk memastikan kemungkinan adanya lokasi kejadian lain maupun keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Polisi juga mengumpulkan keterangan saksi serta sejumlah barang bukti guna melengkapi proses penyidikan. Hoirul mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas di lingkungan masing-masing dan segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Dan menurutnya, pengungkapan kasus tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terulangnya aksi pencurian tabung gas yang sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
2: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, terkait dengan informasi yang baru saja Talita sampaikan ya. Ternyata ini ya, Mitra Songgolangit, masih ada hal-hal ataupun kejadian-kejadian seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Terkait dengan itu, masyarakat diharapkan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminal di lingkungan masing-masing, termasuk dengan memperkuat komunikasi antar warga dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada aparat berwenang. Dan semoga proses penyelidikan berjalan lancar dan seluruh fakta dapat terungkap secara jelas dengan sinergi yang baik antara masyarakat dan juga aparat keamanan. Lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif dapat terus terjaga di Kabupaten Pacitan dan begitu pula di daerah-daerah lain seperti di Ponorogo dan juga sekitarnya. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi pastikan jangan beranjak dari 9 sen, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: sama, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan siang hari ini, Mitra Songlangit, kita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songlangit FM. Informasi kali ini, Mitra Songlangit, dari Ponorogo ya, terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ponorogo melibatkan aparatur sipil negara dalam upaya pengurangan sampah menjelang peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional 2026. Langkah ini dilakukan melalui pembentukan bank sampah di seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kebijakan tersebut menjadi salah satu inovasi yang dijalankan di LH Ponorogo pada tahun 2026 untuk menekan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir. Selain itu, program ini juga bertujuan membangun kesadaran pengelolaan sampah dari lingkungan kerja pemerintah. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertemanan di LH Ponorogo, Adi Fahrianto, mengatakan seluruh OPD diwajibkan memiliki bank sampah sebagai bagian dari gerakan pengurangan sampah dari sumbernya. Melalui program tersebut, Mitra Songlangit, ASN didorong untuk lebih aktif memilah dan mengelola sampah yang dihasilkan sehari-hari. Upaya ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan pola hidup yang lebih peduli lingkungan. Nah, kemudian Mitra Songlangit, DLH Ponorogo pun mewajibkan setiap pegawai negeri sipil menyetorkan sampah plastik ke bank sampah yang telah dibentuk. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat edaran yang telah mulai diterapkan di lingkungan pemerintah daerah. Menurut Adi, keterlibatan ASN menjadi langkah penting untuk membangun budaya pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Dengan jumlah ASN yang cukup besar, program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan sampah. Selain pembentukan bank sampah di OPD, di LH Ponorogo juga akan meluncurkan program bank sampah keliling guna memperluas layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat. Program ini menjadi bagian dari strategi mengurangi sampah sebelum masuk ke tempat pembuangan akhir.
2: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, semoga program bank sampah di seluruh OPD dapat berjalan efektif dan menjadi gerakan yang menular hingga ke lingkungan keluarga ASN serta masyarakat luas. Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Jadi Mitra Songlangit, kita bisa mulai dari langkah sederhana ya, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemudian memilah sampah dari rumah, dan tentunya mendukung kegiatan kegiatan bank sampah di lingkungan sekitar. Dengan kepedulian bersama, semoga Kabupaten Ponorogo dapat menjadi daerah yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan untuk generasi mendatang.

Ya, Mitra Songlangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 14.

Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kan lho, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Nah, terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadiyo dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Ya, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di siang hari ini Mitra Songlangit tentunya masih ada berbagai informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songlangit FM. Dan untuk informasi-informasi yang sudah kita sampaikan tadi ya, tentunya bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita ataupun juga melalui website kita di www.radiosonggolangit.com.
1: Informasi Dausi Songgolangit.
0: Ya, Mitra Songgolangit masih ada informasi yang akan kita sampaikan. Dan langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper, ada rekan dia dengan informasinya.
2: Baik, Mitra Songlangit, informasi bergeser ke Kabupaten Magetan. Ratusan warga Desa Sayutan, Kecamatan Parang, menggeruduk kantor DPRD Magetan pada Rabu 3 Juni 2026. Agar tambang galian CV Persabadi ditutup. Dalam aksi tersebut, warga menggelar orasi dan membawa sejumlah spanduk. Mereka khawatir aktivitas tambang akan berdampak pada kelestarian lingkungan serta merusak jalan lingkungan yang selama ini dibangun secara swadaya oleh. Menanggapi aspirasi tersebut, DPRD Magetan menggelar audiensi dengan menghadirkan warga, pihak perusahaan, dan juga OPD terkait. Adapun pelaksana DPRD Magetan, yakni Suyanto, yang mengatakan bahwa hasil pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk tim gabungan kan pengecekan kasih tambang. Itu Wakil Ketua DPRD Magetan, yakni Puthut Pujiono, yang juga menjelaskan bahwa operasional tambang untuk sementara belum diperbolehkan berjalan hingga perintah daerah, DPRD, dan Inspektorat Tambang melakukan verifikasi lapangan. Perwakilan dari warga Sawitan, yakni Sujiran, yang menegaskan bahwa

0: Masyarakat menolak penggunaan jalan lingkungan RT5 dan RT6 sebagai jalur keluar masuk kendaraan tambang karena dikhawatirkan merusak jalan dan mengganggu aktivitas warga maupun pelajar. Selain itu, warga juga meminta agar aktivitas tambang ini dihentikan demi menjaga kelestarian lingkungan di kawasan lereng Gunung Bleko. Audiensi ditutup dengan kesepakatan bahwa aktivitas tambang dihentikan sementara hingga proses verifikasi lapangan selesai dilakukan.
1: Ya, informasi dari Meja Gatekeeper. Itu tadi Mitra Sang Langit, informasi dari Magetan yang telah disampaikan oleh rekan Bia, dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta siang hari ini, edisi siar Jumat 5 Juni 2026. Namun Mitra Sang Langit, jangan beranjak dari 99,2 FM, karena setelah pas ini Talita masih akan menemani ruang dengar Anda di program Suara Jawa pada pukul 14 sampai dengan pukul 16. Dan akhirnya saya Talita Amelia bertugas dan juga rekan Bia pamit undur diri, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa.

0: Undangan.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih mitra kinase sang langit wilujeng siang wilujeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Suara Jawa. Wonten kalau dengan siang puniku mitra kinase sang langit wonten pawarto saking Madiun ingkang ngandharaken bilih kalih oknum anggota kepolisian dipunvonis penjara amargi kebukten derek wonten ing kasus peredaran narkotika. Putusan menika dados pengeling-eling dateng kita sedaya bilih hukum kedah dipuntegakaken kanthi adil tanpa ningali jabatan utawi kalungguhanipun piyantun. Menurut pepanggihan dalem, kasus menika dados piwulangan ingkang wigati bilih penyalahgunaan narkoba taksih dados ancaman tumrap masyarakat. Pramila sedaya pihak kedah tansah waspada lan bebarengan nindakaken upaya pencegahan supados generasi muda boten keseret dateng tumindak ingkang langgar hukum lan ngrusak masa depan. Pangajeng-ajengipun mitra kinasih sanggulangi putusan pengadilan menika saged dados efek jera tumrap sinten kemawon ingkang gadah niat nderek peredaran narkotika. Jawi punika mugi institusi kepolisian lan lembaga penegak hukum sanesipun tansah giataken pawasan internal lan jaga integritas sehingga kapitadosan masyarakat dateng aparat penegak hukum saged tansah kejaga kanthi sae. Kakek mitra kinasih sangga langit semoga kita sami giataken peran keluarga lan lingkungan ingkang sehat awit pencegahan narkoba mboten namung dados tanggal jawab aparat nanging ugi tanggal jawab kita sedaya minangka anggota masyarakat. Lan mugi masyarakat Indonesia tansah keparingan keamanan, ketentreman lan adoh saking bebaya narkoba ingkang saged ngrusak masa depan bangsa.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih mitra kinasih Sunggulangit tetap setia sesarengan kalian Radio Sunggulangit wonten ing kiaran Suara Jawa amargi kita badhe nerusaken maneka gending pilihan ingkang saged nambahi ayem lan tentreming manah panjenengan. Wonten ing kalih dengan siang menuju sonten punika mitra kinasih Sunggulangit tasih kathah maneka warna informasi saha tembang-tembang Jawa ingkang badhe dalem putraken.

0: cantare.
1: Mitra Sanggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
3: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
2: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenengi lo dek.
3: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
2: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
3: Lah terus sing lahir nomor 2?
2: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
3: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
2: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
3: Piye lo mas?
2: Ditaleni Rafia.

0: Mbak iya sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng Kitra yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuas, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini.
4: Kan minum es teh jus bang.
2: Teh jus.
4: Seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winston. Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Inggih mitra kinasih sanggalane tasih wonten ing kiaran Suara Jawa samangika wonten ing tabu kalih langkung sekawan dasa pitu menit. Wonten ing kiaran Suara Jawa wonten ing kalodhangan santen punika mitra kinasih sanggalane wonten setunggal pawartos saking Ngawi. Bila Polres Ngawi ngajak masyarakat langkung disiplin lan sadar anggenipun ginaaken dalan umum menjelang operasi Patuh Semeru 2016 ingkang badhe kalaksanan wiwit tanggal 8 dumugi tanggal 21 Juni ingkang badhe datang. Miturut pemanggih dalem, ajakan menika prayogi sanget dipun gatekaken dening sedaya masyarakat awet tertib lalu lintas menika boten namung babagan tetapi aturan nanging ugi minangka wujud ngurmati nyawa lan keselamatan sesami pengguna dalan. Kata kedadosan kecelakaan ingkang wiwitanipun saking pelanggaran alut kados boten migunakaken helm, gunakaken telepon genggam nalika nyopir utawi boten netepi rambu-rambu lalu lintas. Pramila semoga kita sami miwiti saking diri piyambak nalika numpak sepeda motor ngagem helm standar. Nalika nyopir kendaraan tansah nggawa surat-surat lengkap lan netepi aturan ing radosan. Awit keselamatan menika langkung wigati tinimbang kesusu gayuh tujuan. Pangajeng-ajengipun kanthi wontenipun operasi Patuh Semeru 2016 masyarakat saged langkung sadar bilih disiplin berlalu lintas menika dados kebutuhan boten amargi wedi kalian razia utawi sanksi kemawon. Menawi kesadaran menika saged tuwuh saking manah saben warga mesti angka palenggaran lan kecelakaan lalu lintas saged dipun tekan. Mergi mugi mitra kinasih sangga langit Kabupaten Ngawi lan daerah-daerah lindunipun tansah dados papan ingkang aman, tertib lan nyaman kagem sedaya pengguna radosan. Lan mugi kita sedaya tansah pinaringan kesarasan kewilujengan saha slamet dumugi tujuan saben tindak lampah kita.
0: Bilan 9,2 FM Radio Sunggolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Inggih mitra kita sih Sunggolangit tetap setia sesarengan kalian Radio Sunggolangit Ponorogo wonten ing kiyan Suara Jawa. Dalam Talita Amelia tasih badhe hangancani panjenengan wonten ing kiyan Suara Jawa kanthi renggan gending-gending pilihan ingkang mugi saged nambahi ayem saha tentreming manah.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku arep jujur. Aku ijane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk adi rabi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampeyan kok yo unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek tak usah.
3: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
2: Ora apa to pakne, kok jajus
3: iki. Lha bune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lha kok iso yo kaya ngene apike tanduranku.
2: Wis Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
3: Yo, Bu, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
2: bune. Oh, ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane opo, Pak?
3: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Lah carane nganggo piye, Pak?
3: Wis wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
2: Lah, Bapak iki lho.
3: Pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Sumadyo dateng
4: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
5: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya.
6: Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Sungai Langit pukul 15.00.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang teru ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak. Ayo, sopo
2: sabar sing abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk tasese astro tablet lan cair. Gilo, gini.
3: Oh iya, Pak. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Teruai ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo parilan jagung kae.
2: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Gini, sing cair pipituo, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyudo kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Sing tablet carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
3: Ngono, ya wes, aku semudin saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak, digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari itu.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata.

Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Kamu Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos kali 150.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: pas banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: pas banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos kali 150.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Jirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sogologi 99,2 FM. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini kita berada di program Pautan di Rogo edisi 5 Juni 2026. Bersama saya, Sabda Gajubul yang akan memandu Anda dalam beberapa menit ke depan. Adapun beberapa informasi yang telah kami rangkum sebagai berikut. Grebek Suro 2026 tetap dianggarkan dengan anggaran 500 juta. Pemkab Ponorogo andalkan sponsor. Jelang operasi Patuh Semeru 2026, Kapolres Ngawi ajak masyarakat jadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya. Itra Sukulagit, informasi akan kami lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini.
1: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo.
1: Bila ada seribu nyawa
0: sarek ditukar tambah teng optik os kacamata.
1: Oke iki kan Pak wis dadi iki.
0: Saged direksi ngantos kalih atus 50.000 lumayan telur kacamata
1: rusak. Kanva adalah basic adalah kanva.
0: Gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mitra Sogoid, kembali lagi di Radio Sogoid 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Porogo. Yang kali ini masih di program Pawitan di Rogo, informasi pertama kita berada di Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Porogo memastikan tetap mengalokasikan anggaran sekitar 500 juta dari APBD untuk penyelenggaraan Grebek Suro 2026. Meski nominal anggaran tidak mengalami peningkatan signifikan, kemeriahan agenda budaya tahunan tersebut akan diperkuat melalui dukungan sponsor dan berbagai pihak ketiga. Sekretaris Daerah Porogo Agus Sugiarto menjelaskan bahwa Grebek Suro merupakan agenda unggulan daerah yang tidak hanya bertujuan melestarikan budaya tetapi juga mendongkrak sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Tahun ini, rangkaian Grebek Suro dijadwalkan dibuka pada 6 Juni 2026 dan menghadirkan puluhan kegiatan yang berlangsung hingga pertengahan Juni. Dua agenda utama menjadi daya tarik masyarakat, yakni Festival Reok Remaja atau FRR ke-22 yang digelar pada 7 hingga 10 Juni serta Festival Nasional Reok Porogo atau FNRP ke-31 pada 11 hingga 14 Juni 2026. Kedua festival tersebut akan diikuti puluhan grup reok dari berbagai daerah dan ditutup dengan pengumuman pemenang pada 15 Juni mendatang. Pemkab Porogo berharap pelaksanaan Grebek Suro tahun ini mampu menarik lebih banyak wisatawan, terutama setelah Reok Porogo mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO dan Porogo masuk dalam jaringan UNESCO Creative Cities Network atau UCCN. Selain dana dari APBD, pemerintah daerah juga terus mengoptimalkan dukungan sponsor agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan meriah dan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi pelaku UMKM, sektor perhotelan, kuliner, hingga jasa transportasi.
1: Radio Songgolan, informasi dan solusi.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, Mitra Sumangis, selanjutnya informasi kita berada di Ngawi. Menjelang pelaksanaan operasi Patu Semeru 2026 yang akan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni mendatang, Polres Ngawi mengajak masyarakat untuk menjadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya. Upaya ini dilakukan guna menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar, sekaligus menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan di jalan raya. Kapolres Ngawi Prayoga Angga Widiatama menegaskan bahwa operasi Patu Semeru bukan semata-mata kegiatan penindakan hukum. Menurutnya operasi tersebut menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara. Ia mengajak seluruh warga untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kapolres juga mengingatkan bahwa banyak kecelakaan bermula dari pelanggaran yang dianggap sepele. Karena itu, disiplin berlalu lintas harus terus ditanamkan agar tercipta lingkungan jalan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Melalui operasi Patu Semeru 2026 diharapkan kesadaran kolektif masyarakat semakin meningkat, sehingga budaya tertib berlalu lintas dapat terwujud secara berkelanjutan di Kabupaten Ngawi.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Mitra Sobat, itu saya sudah berjumpaan kita di program Pawitan di Rogo edisi 5 Juni 2026 bersama saya Sadega Shivo. Akhirnya saya mohon maaf dan undur diri. Selamat beraktivitas.

0: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu.

0: Seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita? Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation. Karena di konten-konten YouTube saya tuh saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah gak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Ya misalnya ada yang ngomong, boleh gak sih kalau sesekali kita tuh egois? Bisa gak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh gak bisa bilang enggak. Karena di pikiran keluarga kebutuhan anak cuman bekal untuk kerja aja. Dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapapun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase di mana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gua sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun, udah gak kerja. Dan adek gua masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gue juga perlu buat kebutuhan gue sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian, teman-teman. Capek itu adalah hal yang normal. Capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran nih, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini." Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya itu udah capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya gak punya tempat bernaung, saya gak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu ngerasa bersalah ketika sesekali kalian ngerasa, "Aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya ngerasa exhaust banget, aku ngerasa udah habis-habisan lelahnya." Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang gak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar. Itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita, seperti hormon cinta, atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller, atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak, yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin, itu gak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman, gak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan, "Atina ghadana, berikanlah kami makanan yang sudah berikan makanan yang sudah kita siapkan." Jadi makan makanan yang udah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali. Sehingga kalian gak disebut egois bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu gak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya, betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi dopamin, self-reward, karena kamu adalah manusia.
mungkin sebagian kita berpikir kayak gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita gak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian gak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi 3 misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4 buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri. Dan itu sangat wajar. Artinya kamu gak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia gak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih gak fair ya, dan itu gak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri 1/4, 1/4 lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan, yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu gak apa-apa banget teman-teman. Itu gak zalim, itu gak berlebihan. Bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun gak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh gak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen keuangan secara adil, khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil, manajemen emosional secara adil. Kamu gak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang. Kepada orang tua kamu perhatian banget, kepada adik kamu perhatian banget, kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget. Tapi dirimu sendiri kamu gak pernah perhatian. Itu gak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga. Tapi pertanyaannya, kamu udah punya waktu belum buat diri kamu sendiri? Buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu gak fair, itu gak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelahnya. Nabi pernah bilang kayak gini, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah." Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan ngerasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek. Tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, 1/3 buat diri kalian, 2/3 untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai, capek yang akan Allah berikan penghargaan, capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan.
pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia, teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu gak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan diri dari jalan. Jadi kalau kalian udah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah SWT. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau enggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu. Barakallahu.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Pancen abang-abang terwayu-wayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
2: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sopo
1: sabar, sing abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk tasese Astro tablet lan cair. Gilo, gini.
2: Oh iya, Pak Mi. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan. Terwayu ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
1: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair kuwi bidho, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundhakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
2: Ya terus carane nganggo?
1: Sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
2: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: bersih, ia akan mendapat berkah dari hadis tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy
4: Wings Care.
1: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
6: Axis Digital?
5: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.

Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih mpun, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak didoi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Woro-woro, kumpul.
1: Enek opo iki? Enek opo?
2: Iki lho, dalam rangka pesta rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reog.
1: Kapan kui?
2: Pas siji suro, tanggal 16 Juni, mulai jam siji awan, sing manggon yoning pelatarane Popper kono lho.
1: Jan, jos tenan Popper ki? Enek opo neh?
2: Kui engko si enek live musik, DJ, uga parade badut.
1: Weleh.
2: Jan, orang dlomok tenan Popper ki, wis regane murah-murah, hiburane uga meriah.
3: Cuma klar. Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali tanggal 16 Juni podo delok pagelaran reog. Sing manggon ning Popper, kidul alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling meriah.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 18.

Direkam dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis 5.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: ส้มกุลังนีเปเดีย
1: Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
2: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
3: Apa?
2: Telur, gula, dan minyak.
3: Apa neh?
2: Baju dijual di bawah harga pabrik.
3: Kurang eneh.
2: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Lek. Oh, mau teko lampu Bang Ju, arep menggok miri.
3: Ya.
2: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus. Ladalah.
3: Kenapa ku?
2: Aku kok malah bingung. Wong arep menggok miri, kok kon jalan terus.
3: Kang tiba nama kira pinter-pinter nemen.

0: tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 9.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Jangan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas.

0: dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Ya, mitra Sobat, usai sudah perjumpaan kita di program Graha Warta Malam ya, bersama saya Jimmy Waki Kong. Nanti akan ada lanjutan dari rekan Heru yang akan melanjutkan program Graha Warta Malam juga ya, dan juga nanti dilanjutkan oleh Sendu Senanduk Ridu. Jadi kalau kali mitra Sunggolangit nih, di era sekarang kami juga melaksanakan live ya, live TikTok. Jadi bisa bagi yang ingin request lagu dan lain-lainnya bisa melalui via TikTok. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangit, pukul 20.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

92.2 Radio Songgulangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra Songgulangit semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Heru masih kembali lagi ya. Malam hari ini Graha Warta masih hadir kembali dengan beberapa informasi-informasi update-nya selama 1 jam ke depan sampai jam 9 malam. 1 jam ke depan untuk Anda dimanapun yang lagi mendengarkan, selamat malam aja untuk Anda. Dan pastikan tetap terhubung dan juga jangan kemana-mana dengan updatean informasi-informasi hanya di Radio Songgulangit FM.

Iya, Mitra Songgulit masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgulit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Terima kasih untuk yang lagi mendengarkan malam hari ini, yang masih merapat dan juga masih bergabung ya bersama di Graha. Kali informasi selanjutnya ulangi ini ada beberapa terkait mas parkir ya, ada di gelaran Gerbek Suro ya yang ada di Ponorogo. Pastinya Dinas Perhubungan atau Dinas sejumlah kantong parkir selama event Gerbek Suro 2026. Kepala Bidang Sarana dan juga Prasarana Lalu Lintas Dishub Ponorogo Setia Budiono mengatakan dua gate atau pintu masuk parkir khusus roda 2 disiapkan di timur alun-alun ya, baik dari sisi utara maupun selatan. Kemudian dua gate parkir juga disiapkan di utara alun-alun, yakni sisi barat dan juga

Timur, Paseban, serta di Barat Alun-Alun, sisi timur. Jika tahun lalu parkir dikelola langsung oleh petugas Dishub, tahun ini dikerjasamakan dengan 13 juru parkir resmi. Para juru resmi itu nanti akan dibekali ID card atau tanda pengenal dan juga karcis resmi dari Dishub. Setia Budiono mengatakan kantong parkir yang disediakan di Dishub itu ada di timur Alun-Alun, di utara Alun-Alun, serta selatan dan kiri Paseban. Dan Budi juga, PLT Sekretaris Dishub ini, menjelaskan untuk kendaraan roda 4 atau R4, kantong parkir disiapkan di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, maupun Jalan Urip Sumoharjo. Adapun tarif parkir insidental selama perayaan Grebek Suro Ponorogo ditetapkan sesuai peraturan daerah Perda Nomor 11/2023 tentang pajak daerah dan juga retribusi daerah. Untuk roda 2 dikenakan tarif Rp3.000, roda 4 Rp5.000, dan juga roda 6 Rp10.000. Ia tak memungkiri selama event Grebek Suro berlangsung, banyak bermunculan juru parkir baru yang tidak sesuai perda. Karenanya ia menghimbau pengunjung untuk parkir di tempat yang sudah disediakan. Pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk melaporkan ke petugas Dishub jika ada yang menarik parkir di luar ketentuan.

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo Mitra Songgolangit. Ya, beberapa pekerjaan jalan di ruas jalan Ponorogo ini mulai dikerjakan Mitra Songgolangit. 4 paket senilai 30 miliar sudah masuk ke tahap lelang. Keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah Ponorogo mulai mendapat respon konkret dari pemerintah daerah setelah sempat tertunda akibat penyesuaian harga material aspal. Pemerintah Kabupaten Ponorogo kini mulai menggerakkan program perbaikan jalan. Bahkan, 4 paket peningkatan jalan yang total anggarannya kurang lebih dari 30 miliar telah masuk proses lelang dan ditargetkan mulai dikerjakan dalam waktu dekat. 4 ruas yang masuk paket penanganan tersebut yakni Selur Wonodadi 7,4 miliar, Badekan Tulung 7,4 miliar, Pulong Jurang Buloh 7 miliar dan Jarakan Kali Bening 8,1 miliar. Seluruh pekerjaan telah diunggah melalui unit pekerjaan pengadaan barang dan juga jasa UKPBJ sebagai tahap awal sebelum pelaksanaan fisik di lapangan. Kepala DPUPKP Ponorogo Jamus Kunto Purnomo mengatakan masing-masing paket memiliki nilai anggaran lebih dari 7 miliar dengan proses pengadaan yang sedang berjalan. Pihaknya berharap pekerjaan konstruksi dapat dimulai sebelum akhir Juni ini. Selain 4 ruas tersebut, PMK Ponorogo juga menyiapkan penanganan pada sejumlah jalan prioritas lain yang tingkat kerusakannya cukup tinggi serta memiliki mobilitas kendaraan yang padat. Salah satunya ruas Jeruk Sing Jetis yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Ada beberapa prioritas lain yang segera dimulai seperti Jeruk Sing Jetis dan beberapa ruas padat lainnya. Sembari menunggu proses lelang dan juga pekerjaan peningkatan jalan berjalan, DPUKP lebih dahulu melakukan pemeliharaan rutin pada sejumlah titik kerusakan yang dinilai mendesak. Langkah ini dilakukan setelah kebutuhan material aspal tersedia dan proses perhitungan ulang anggaran akibat kenaikan harga aspal selesai dilakukan. Penanganan awal tersebut telah dimulai sejak akhir Mei lalu. Beberapa ruas yang menjadi sasaran pemeliharaan antara lain Jalan Selo Aji, Jeruk Sing hingga Jalan Niken Gandini di Kecamatan Jenangan. Perbaikan difokuskan pada titik-titik kerusakan yang berpotensi mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Menurutnya keterlambatan pelaksanaan perbaikan jalan selama beberapa waktu terakhir bukan karena adanya pembiaran. PMK Ponorogo harus melakukan penyesuaian serta perhitungan ulang anggaran menyusul lonjakan harga aspal yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kini setelah material tersedia dan proses administrasi rampung, pekerjaan perbaikan mulai digerakkan secara bertahap. PMK Ponorogo berharap masyarakat dapat bersabar sembari menunggu seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Dan 9,2

Dan mitra Sonora untuk sudah kebersamaan kita hari ini di program Gunha Warta. Setelah ini ada program Sendu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
5: Radio Songgelangit pukul 21.00.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolan Kebanggaan Ponorogo.

Cek cek. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi Radio Songgolangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Songgolangit. Berjumpa kembali bersama di program Sendu ya. Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan yang hadir menemani Anda di malam hari ini. Bersama saya Ruh malam hari ini lagu-lagu kenangan lagi. Lagu-lagu kenangan dan lagu-lagu zaman dulu ya, di era 70-an, 80-an ataupun 90-an. Siap hadir menemani Anda Mitra Songgolangit sampai jam 12 malam nanti. Buat Anda yang lagi mendengarkan ini, katanya enggak ada suaranya ya. Oke, nanti coba kita cek dulu. Dan juga untuk Mitra Songgolangit yang lagi dengerin ya. Boleh nih yang mau di sapa-sapa. Aduh. Oke, gimana nih suaranya ya? Selamat malam Mitra Songgolangit semuanya ya. Halo, halo, halo, halo, halo. Gimana suaranya malam hari ini ya? Udah ya? Belum dicolok ya? Gimana tuh konsepnya hari ini ya? Oke. Kembali lagi bersama di program Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan ya. Malam hari ini bersama saya Heru dan ada lagu-lagu kenangan sampai nanti tuntasnya jam 10 malam ya. Ingat kita malam hari ini bakal lagi live-live juga di TikTok-nya, di tap-tap layarnya juga Mitra Songgolangit. Monggo ini yang lagi dengerin dimanapun Anda berada ya. Mohon maaf banget tadi udah nyapa-nyapa ternyata gak masuk loh ya. Aduh, saya lupa deh ya. Sorry banget tadi yang sudah gabung duluan yang belum sempat kesapa, mohon maaf. Ternyata suaranya gak ada ya. Ya coba nanti boleh komen-komen lagi nanti biar bisa disapa lagi gitu ya. Soalnya tadi ya gak tahu, gak ada yang belum nyolok ternyata ya. Oke, selamat malam yang lagi dengerin malam hari ini. Entah dimanapun Anda berada, seperti biasa yang belum tahu malam hari ini acaranya adalah program Sendu. Dimana kalau lagunya Sendu itu lagu-lagu kenangan tempo dulu ya. Lagu 70-an, 80-an, ataupun 90-an. Mitra Songgolangit bisa request, bisa nostalgia bersama. Kita coba mengenang masa lalu dulu ya. Kita coba mengingat-ingat lagi zaman-zaman itu. Kalau lagu 70-an, 80-an, gak tahu deh Mitra Songgolangit sekarang udah umurnya berapa gitu ya. Malam, ada siapa tadi? Ada Mbak Tia Susunya, selamat malam, semoga masih dengerin. Ada Mandor Kawatnya juga, ada Chan 55 tadi yang ngasih tahu ya suaranya gak ada. Makasih banget loh ya buat Chan 55. Terus ada lagi, ada Kakak Anita Rahmanya. Halo Kakak, selamat malam. Tumben lagi dengerin ya, lagi nonton. Terus juga selamat malam juga. Ada Mas Yogi Yale gitu ya. Selamat bergabung juga. Gak ada suaranya katanya, thank you. Terus ada siapa lagi ya? Ada Mandor Kawat tadi ya, udah ya, wes sudah. Oke, okay. Sorry lo ya. Tadi yang udah gabung duluan belum sempat saya sapa. Gue juga buat Kang Rantaunya, makasih yang lagi bergabung. Terus juga kemudian ada Mas Satrianya, selamat bergabung juga. Dan juga buat teman-teman yang lagi dengerin malam hari ini, selamat bergabung aja. Ini kalau mau gabung, kalau mau request lagu boleh? Boleh ya. Lagunya bisa bergabung di 0811-3555-992. Atau requestnya boleh di sini, komen TikTok ya. Komen TikTok aja, monggo silahkan. Heru temenin sampai jam 12 malam nanti.

0: Hormat, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan di

0: Uang rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, 99,2 Radio Songgolangit FM. Selamat malam Mitra Songgolangit. Dan satu buah lagu dari Angel Puff ya, dengan Pernahkah Dulu. Satu lagu yang baru saja menemani kebersamaan kita. Semoga yang lagi dengerin, yang lagi nyimak malam, bisa apa ya, sedikit terobati lah ya, kangennya sama masa lalunya. Karena judul lagunya Pernahkah Dulu ya. Dulu pernah, ya mungkin pernah gitu. Oke deh, makasih untuk semuanya yang masih dengerin, yang masih merapat bareng, dan sampai saat ini masih stay tune ya. Saya masih dengan malam hari ini ada program Sendu ya, Selandung Rindu, Pesona Tembang Kenangan. Di sini tempatnya bukan lagu-lagu kenangan ya, lagu-lagu tempo dulu Mitra Songgolangit. Yang mungkin baru saja bergabung, yang YouTube malam aja untuk Anda, untuk Mitra Songgolangit semuanya. Yang belum kesapa, boleh komen-komen lagi. Yang mau request lagu bisa komen di mana? Di

komentar gitu ya. Bisa langsung komen aja di kolom komentarnya. Silahkan, nanti masih lama. Insya Allah perjumpaan kita malam hari ini masih sampai jam 10 malam nanti ya. Pokoknya mumpung masih ada waktu, monggo aja. Yuk, tetap bantu, tetap layarnya juga. Di-share ke teman-temannya, ke saudaranya, ke grup-grupnya juga boleh loh ya. Kalau punya grup yang biar teman-temannya pada tahu juga gitu. Ada siapa lagi nih yang belum saya sapa malam hari ini? Tadi ada Rini Nabela, selamat malam aja. Dari Tanjung Anom, Nganjuk, Kota Angin ya. Oke, makasih. Selamat bergabung. Ada Tanjung Anom, Nganjuk. Sampai lupa gitu ya. Ada lagi Tri Sugesti, Mas request lagunya Here, Aku Sayang Kamu dari... Oh, Mas Heru. Salah ketik atau gimana? Mas Heru Sayang Kamu aja dari Cindy Claudia Harahap buat Mas Herunya. Makasih. Terima kasih juga ya. Ada Cela Amelia, makasih. Makasih loh ya udah share-share-nya juga. Sudah bergabung. Kemudian juga Solebo dari Sorong, Papua. Lagi hadir malam hari ini, lagi mendengarkan. Thank you banget. Wow, dari Papua sana ya. Dari jauh ya. Makasih Papua sudah merapat malam hari ini. Terus ada lagi, ada Mas Pani Sedia, terima kasih aja. Dari mana lagi nih, dari Magetan hadir. Ada Mas Septian Ayu, Septian Wahyu, sorry Mas ya. Septian Wahyu dari Magetan sana hadir. Terima kasih aja nih malam hari ini. Salam kenal dari Mas Septian. Kemudian juga Mama Ayustin, selamat malam. Salam kenal dari Mama Ayustin yang ada di Lampung Tengah. Mau request lagunya Obi Mesak ya, yang Natalia. Oke, terima kasih lo ya udah gabung semuanya, udah merapat bareng. Dan untuk yang tadi yang udah request lagu, yang pengen diputar lagunya, nanti kalau memang waktunya memungkinkan, bakal Heru hadirkan atau Heru putarkan. Tapi kalau memang gak bisa ya mungkin besok lagi ya. Insya Allah besok tiap hari mudah-mudahan bisa live nemenin Anda Mitra Songgol Langit ya. Jadi kalau pengen live terus ya tonton terus ya, di-share teman-temannya juga, monggo. Ada Imra Warkop The Gaplok turut mendengarkan. Mana tuh Warkop The Gaplok ya? Mas Imra, Mas atau Mbak ini ya? Imra. Makasih aja, selamat malam. Rini Nabila, makasih udah share-share-nya juga ya. Untuk teman-teman yang lain juga boleh, monggo di-share-share nih. Gak bosan-bosan Heru ingetin buat teman-teman atau mitra songgolan semua yang lagi dengerin gitu ya. Yuk malam hari ini diramaikan aja. Kemudian ada EP yang ada di Taiwan hadir. Makasih untuk yang ada di Taiwan ya, EP. Emma Dwi Jayanti, Kak Vega Paramita masih penyiar di situ enggak Kak ya? Oh, ada Kak Veganya itu udah enggak siaran di sini ya. Untuk Emma Dwi Jayanti, Kak Veganya udah lama loh ya. Makasih. Mungkin ini temennya ya, temennya atau siapanya? Kok tahu Mbak Vega gitu? Atau juga pendengar yang udah lama gitu? Mungkin? Saya nggak tahu sih. Ada Emma Dwi Jayanti, Kak Vega Paramita masih penyiar di situ Kak? Udah tadi ya. Sorry. Ada Tebu Manis ya? Ada Tebu Manis dari Grogol Sawo ikutan hadir. Selamat malam aja Sawo. Sawo gimana malam hari ini? Cuacanya panas ya? Karena Ponorogo sendiri juga lagi panas malam hari ini, Ponorogo Kota lebih tepatnya. Oh ya teman-teman, kalau mau share-share tentang cuaca di tempatnya boleh banget, monggo aja ya. Oke, dan satu buah lagu dulu untuk Mitra Songgol Langit. Tadi ada yang mau request lagunya Widuri juga. Ini Heru puterin, selamat malam aja. Terus ada beberapa tadi yang udah request ya, Heru puterin untuk semuanya aja.

0: Mas, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
2: sabar bengi, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Ilo, bengi.
3: Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
2: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair kuwi bedo. Sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus, carane nganggo?
2: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
3: Ngono, ya wes, aku semudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu.

Ya, selamat malam kepada Radio Songgolangi FM. Selamat malam Mitra Songgolangi. Kita masih lanjut lagi di program Sendunya Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan. Dan kita masih ada lagu-lagu kenangan ya, lagu-lagu tempo dulu di era 70-an, 80-an, ataupun 90-an. Buat yang di Ponorogo dan sekitarnya, malam hari ini selamat bergabung aja. Dan buat yang belum tahu, malam ini kita juga lagi live di TikToknya Radio Songgolangit ya. Di live TikToknya, yang belum tahu TikToknya Radio Songgolangit. Di TikTok cari aja Radio Songgolangit, pasti langsung ketemu kok ya, karena cuma ada satu dan the one and only gitu loh, gak ada yang lainnya. Jadi kalau Mitra Songgolangit malam hari ini yang lagi dengerin, pokoknya jangan tanya, pokoknya lagi dengerin dimanapun anda berada, Songgolangit cuma ada satu-satunya di Ponorogo juga loh ya. Dan kita masih lanjut lagi sendunya dan live-nya insya Allah nanti sampai jam 10 ya. Mumpung masih ada waktu, monggo saya masih di Mitra Songgolangit juga boleh bergabung ke sini aja. Tadi ada Skui yang ada dari Surabaya ya, yang belum sempat saya baca. Jangan tanya panas mas, sama Europia nyamuknya full. Aduh, iya kah? Di Surabaya banyak nyamuk juga ya? Oke, ya semoga aman-aman aja ya, walaupun panas kan kayaknya udah terbiasa gak sih? Kita udah, kalau udah lama di Surabaya, kalau warga asli Surabaya kayaknya udah terbiasa panasnya. Yang sabar aja, karena memang ya begitu gitu ya. Ada Christina Noventari, selamat malam, ada Christina. Assalamualaikum dari Selahung Ponorogo. Katanya... Kak, sakit hati obatnya apa ya, Mas? Aduh, ini dia pertanyaan-pertanyaan kayak gini loh yang saya tunggu-tunggu itu ya. Gak tahu ya, obatnya ya... obatnya apa ya? Obatnya ya cari yang baru gak sih? Saya juga gak tahu ya obatnya gimana ya. Kalau buat sakit hati... Paling ampuh sih cari yang baru ya, karena obat dari segala obat itu ya, menemukan obatnya itu ada di orang, orang lain gitu ya, orang baru mungkin ya. Mungkin loh ya, masa balik yang sama yang dulu, gak mungkin kan? Ya buat kamu, buat Christina Noventari, kalau lagi sakit hati ya, cepat sembuh aja sakit hatinya ya. Ada Skui, meronta-ronta jiwa merantaunya. Oh, emang aslinya dari mana nih ada Skui-nya ya? Dari Ponorogo juga kah? Atau bukan gitu ya? Selamat malam aja. Nanda Chu, Mbak Mir mana? Aduh, Mbak Mir jam segini lagi shift di tempat lain ini ya. Lagi ada job desk lain biasanya. Di rumah maksudnya ya, di rumah entah itu sama suaminya mungkin ya, sama anaknya. Gak tahu loh ya saya, biasanya shiftnya gitu. Ada Nanda Cuy, makasih. Ada Christina Noventari, lagunya Sumanding. Lagu apa itu? Saya kok gak tahu lagu Sumanding itu lagu apa. Saya baru dengar loh, ada lagu kenangan Sumanding. Awas loh ya kalau itu bukan kenangan. Lagu... Gak ada loh ya mbak. Ada kak siapa tadi yang request Sumanding? Ada Christina ya. Gak ada lagunya Sumanding. Ngawur aja. Lagu kenangan itu gak ada loh Sumanding. Itu kayak bahasa Jawa gak sih? Amin. Alhamdulillah udah dapat orang yang tepat aku cintai. Aduh lah. Kalau udah dapat yang tepat kenapa masih sakit hati gitu lah. Kenapa pertanyaannya obat sakit hati? Ya. Oke deh, sehat-sehat terus aja, jangan galau-galau ya. Ya kan udah ada yang baru gitu loh. Ngapain? Menggalauin orang lain gitu loh. Kalau udah ada yang baru. Haiya haiya, selamat malam dan juga buat semuanya aja. Irena Sugiyarti. Dan juga buat semuanya aja. Oke, dan sepertinya untuk sendunya malam hari ini saya pamitin sampai di sini dulu. Tapi TikToknya jangan kemana dulu. Kita masih lanjut lagi ya. Beberapa menit lagi. Jangan kemana-mana.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.
0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55644. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cooling teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
5: Radio Songgelangit, pukul

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, kok teh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network. Menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

aku Nasya Zahira. Mouse Pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku

cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Anisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra Sonolangi semuanya, dimanapun Anda berada. Dan senang sekali mitra Sonolangi di pagi hari ini, saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta pagi ya, edisi siar Sabtu 6 Juni 2026. Dan gimana mitra Sonolangi, apa kabar di kesempatan pagi hari ini? Untuk mitra Songlangit yang sedang beraktivitas ya, Talita ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjalankan pekerjaannya masing-masing. Ya, mitra Songlangit, di kesempatan pagi hari ini kita masih ada berbagai informasi ya yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis radio Songlangit FM. Dan walaupun mitra Songlangit ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, nah ini bisa banget ya, boleh sekali mitra Songlangit bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992. Atau kalaupun mitra Songlangit di pagi hari ini mau request lagu, nah ini juga bisa, dibolehkan banget ya request lagu. Lagunya di pagi hari ini genre pop Indonesia di tahun 2000-an mitra Songlangit ya, untuk menemani segala aktivitas pagi Anda ataupun untuk menemani perjalanan Anda di kesempatan pagi hari ini. Caranya gampang banget mitra Songlangit, untuk kamu yang mau request lagu bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita ya di 0811 3555 992, atau bisa juga ini ya mitra Songlangit, untuk Anda yang mau request-request lagu, kemudian juga yang mau sekedar say hello pun juga boleh banget. Langsung saja sekali lagi bisa kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992. Satu buah lagu untuk menemani aktivitas Anda mitra Songlangit, kita hadirkan satu buah lagu dari Bumerang dengan lagunya Berita Cuaca.

0: Tepat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Tongkulangi-pedia. Mitra Songgolangi, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Radio Songgelangit, pukul 7.